0: mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
2: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
3: Termasuk batuk.
2: Iya.
3: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
2: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
3: TBC ya.
2: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
3: Oh, enggak terlalu
2: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
1: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
4: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
1: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ana Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: that I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Really about doubling down on our commitment. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan European Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan

0: bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
5: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
6: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda yaitu pagi ini Beranda Sukacita, 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda. Nah, di program acara Asta Cita pagi ini, pendidikan berkualitas menjadi kunci Indonesia emas. Jadi pendidikan berkualitas bukan sekedar tentang nilai akademik atau kemampuan menghafal pelajarannya. Jadi pendidikan ini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, ya kan? Terus juga berkarakter kreatif, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Nah, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama. Jadi anak-anak Indonesia perlu mendapatkan akses pendidikan yang layak, lingkungan belajar yang aman, nyaman, guru yang kompeten, serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, jadi pendidikan juga harus mampu menjawab kebutuhan zaman, kemudian kemampuan literasi, numerasi, teknologi, digital, kemudian juga berpikir kritis, ya kan? Nah, kreativitas, kemudian juga komunikasi dan kolaborasi menjadi bekal penting bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi mampu menciptakan inovasi. Oke, nanti kembali lagi video bagikan untuk Anda ya. Dari Funky Popral, Mawarku ini terlebih dulu hadir menemani Anda.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.

Iya, baik pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda ya. Saat ini Widya masih hadir menemani suasana pagi Anda. Dan hari ini ya, yang sedang menikmati akhir pekan, selamat berakhir pekan kami ucapkan ya. Semangat, sehat terus untuk kita semuanya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan toh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IPS 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk di

0: Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Eh, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Maaf.
1: Iya, banyak pendengar. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda ya. Yang sedang dalam perjalanan saat ini, selamat siang. Hati-hati di jalan tentunya ya. Dan selalu perhatikan gitu ya. Untuk yang namanya peraturan lalu lintas. Oke. Hadir untuk Anda Ruang Disabilitas dan Inklusi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Iya, baik pendengar. Teknologi membuka ruang kesempatan bagi disabilitas ya pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda di ruang disabilitas dan inklusi. Jadi teknologi bukan hanya tentang kecanggihan perangkat, tetapi juga tentang bagaimana inovasi dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi setiap orang. Nah, ini termasuk penyandang disabilitas. Jadi melalui teknologi asistif, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, komunikasi, informasi, pelayanan publik hingga kewirausahaan semakin terbuka. Nah, fitur seperti pembaca layar, perintah suara, teks otomatis, aplikasi penerjemah bahasa isyarat, hingga perangkat digital yang dirancang khusus dapat membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas secara lebih mandiri. Nah, yang terpenting teknologi harus ditempatkan sebagai alat pemberdayaan, bukan sekedar fasilitas tambahan. Jadi ketika akses digital tersedia dan mudah digunakan, penyandang disabilitas memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan, yaitu berkarya, memperoleh penghasilan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

mencatatkan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax. Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu? Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Enggak. Ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.
3: Bambang, ampun bang, ampun.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marcos Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Enggak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang,

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah-sah dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti bersama Edi Suheri Wadir menemani Anda pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti pukul 12 lagu-lagu daerah juga menemani Anda. Sampai jumpa, selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

dahulu. Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Osen Hutasoid ya. Moga saja bisa menghibur Anda di siang ini dengan judul Ohuripuho Jabuku. Dan pendengar, kita seperti biasa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, bertemu di musik tradisional dan budaya begitu ya. Dan siang ini kita akan berbicara tentang melestarikan budaya tanpa menolak modernisasi begitu ya. Dan kalau kita lihat dari fakta sejarah ya, peradaban besar dunia tidak pernah bertahan dengan cara membekukan diri. Mereka bertahan karena mampu beradaptasi. Ya, budaya bukanlah patung yang harus dijaga agar kita agar tidak berubah begitu ya. Budaya adalah organisme hidup yang tumbuh, ya, berkembang dan berubah seiring waktu. Dan seperti kita ketahui pendengar, modernisasi ini proses transformasi dari masyarakat tradisional yang menuju masyarakat yang lebih maju dalam berbagai aspek teknologi, ekonomi, sosial dan pola pikir. Yang modernisasi membawa kita pada efisiensi, kemudahan dan kemajuan. Dan di balik layar modernisasi justru ada peluang besar untuk pelestarian budaya. Teknologi digital misalnya, ya bukanlah musuh budaya, ia adalah kendaraan baru untuk membawa budaya ke generasi mendatang. Dan kuncinya bukanlah menolak modernisasi, tapi menyaring dan mengelola seperti kata pepatah, berpegang teguh pada budaya lama, menyaring budaya baru. Kita mengambil nilai-nilai luhur dari tradisi dan memanfaatkan kemudahan dari modernisasi. Dan contoh sederhana, dulu kita mendongeng secara lisan di bawah pohon beringin. Sekarang kita mendongeng melalui podcast, video animasi atau konten media sosial. Ya, bentuknya berubah tapi esensinya tetap sama, menyampaikan nilai dan hiburan.

0: berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang ini juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Ya, pendengar, kita masih di musik tradisional dan budaya di siang ini ya. Masih melestarikan budaya tanpa meninggalkan, tanpa menolak modernisasi begitu ya. Tadi setelah kita sepakat bahwa tradisi dan modernisasi bisa bersanding. Dan pertanyaan selanjutnya begitu, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Dan yang pertama, pendengar, digitalisasi budaya, ya, teknologi digital adalah alat yang sangat ampuh untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan budaya, ya, seperti museum virtual, ya, koleksi batik, wayang atau manuskrip kuno bisa dinikmati dari mana saja melalui situs web atau aplikasi. Ini membuat budaya lebih aksesibel ya bagi generasi muda yang terbiasa dengan layar. Kemudian arsip digital lagu dan tarian daerah, rekaman audio dan video berkualitas tinggi memastikan bahwa seni tradisi tidak hilang ditelan waktu. Kemudian aplikasi belajar bahasa daerah juga. Ya, sekarang ada banyak aplikasi yang mengajarkan bahasa Jawa, Sunda atau bahasa daerah lainnya dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Dan strategi kedua, kreasi dan inovasi budaya, ini melestarikan budaya tidak berarti mengulang persis seperti dulu. Kita bisa mengkreasi ulang dengan sentuhan modern ya, selama nilai dasarnya tetap terjaga. Ini disebut inovasi budaya. Seperti misalnya musik ya, kolaborasi gamelan dengan alat musik elektronik atau tembang Jawa dengan aransemen pop, dan hasilnya musik yang enak didengar, generasi muda tetapi tetap mengandung cita rasa lokal begitu ya. Kemudian dari fashion, batik tidak hanya untuk secara formal tetapi sudah menjadi busana sehari-hari yang stylish. Ya, desainer muda memadukan batik dengan potongan modern. Dan contoh lainnya, kalau dilihat dari sisi kuliner, ya makanan tradisional bisa dikemas dengan presentasi kekinian tanpa mengubah rasa aslinya. Misalnya nasi liwet disajikan di kafe modern. Dan strategi ketiga, bisa melalui pendidikan berbasis budaya. Ya, sekolah dan keluarga adalah benteng terakhir pelestari budaya. Namun pendekatannya harus menyenangkan dan kontekstual, ya bukan sekedar hafalan. Seperti contohnya mengajarkan sejarah lokal melalui game interaktif ya, atau film pendek. Ya, mengadakan festival budaya sekolah yang melibatkan siswa dalam menari, membatik, atau memasak makanan tradisional.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya iya. Mantap mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren.
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi.

0: sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
0: Gak tahu tuh si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang, pendengar. Sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoimia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana. PT Sumatera Utara mencatat neraca perdagangan sumut pada Juli 2026 mencapai surplus 822.667 juta dolar Amerika Serikat.

0: Kita awali berita yang pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Laporan Abdul Jalil.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau HUNTAP di Kelurahan Aik Perambunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobby juga meninjau dua kawasan HUNTAP di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau HUNTAP Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.

0: Pemerintah Kota Medan menambah 10.000 calon penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH Medan Makmur tahap kedua. Program diprioritaskan untuk bagi lansia dan penyandang disabilitas. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan melalui PAPBD resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur tahap 2 sebanyak 10.000 calon penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahrur Razi mengatakan, program PKH Medan Makmur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk menambah kuota PKH Medan Makmur sebanyak 10.000 orang. Ervin menekankan pentingnya peran aktif para camat dan lurah dalam mendata masyarakat di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah seni dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun sebelumnya, Pemko Medan menyalurkan tambahan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.
2: Kita sadar bahwa terutama di PKH Medan Makmur, saya kira ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada penambahan lagi, ini sudah diskusikan di ranah politik, di tingkat legislatif sudah kita bahas bersama. Bahkan muncul tambahan lagi 10.000. Nah, memang dirasakan sangat bermanfaat. Belum kita cairkan ini, masih proses semua, tapi gaungnya sudah besar. Memang ini dinanti-nanti. Banyak masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan. Nilainya kecil 100.000, tapi ini sangat buat mereka yang membutuhkan, ini sangat bisa dirasakan.
1: Selain itu, Pemko Medan juga telah melakukan pendataan PKH Medan Makmur tahap 1 dengan jumlah kuota sebanyak 9.300 orang. Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah rampung hampir secara keseluruhan dan tersisa 150 rekening yang sedang diakselerasi penuntasannya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kondisi SD Negeri 078475 Luaham Bahu yang berada di lokasi rawan longsor memerlukan perhatian dan langkah konkret segera dari pemerintah agar tidak membahayakan keselamatan siswa. Laporan Anoverlis Hulu.
3: Lingkungan SD Negeri 078475 Luaham Bahu Desa Orahua Kecamatan Idandete Kabupaten Nia Selatan yang berada di tebing tepi sungai dan rawan longsor membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik yang setiap hari beraktivitas di lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri 078475 Luaham Bahu, Marinanduru SPD mengatakan, pihak sekolah terus meningkatkan kewaspadaan mengingat lokasi tersebut sebelumnya juga pernah mengalami tanah longsor. Bahkan salah satu bangunan sekolah dilaporkan telah terdampak dan terbawa longsor akibat kondisi tanah di sekitar lingkungan sekolah yang rawan pergerakan tanah. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah pada akhir Agustus 2026 lalu, tiga siswa yang sedang bermain saat jam istirahat terjatuh dari tebing. Beruntung guru segera memberikan pertolongan sehingga ketiga siswa tersebut dapat diselamatkan.
4: Dan saya sebagai pimpinan minta perhatian dari pemerintah setempat supaya tidak ada korban di lingkungan sekolah yang kita cintai ini.
3: Oleh karena itu pihaknya memohon perhatian pemerintah baik daerah Kabupaten Nia Selatan, provinsi maupun pusat untuk sekolah tersebut guna mencegah korban lainnya. Pihak sekolah berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret berdasarkan kajian teknis untuk mencegah longsor susulan, antara lain melalui pengamanan area rawan, penguatan tebing, pembangunan tembok penahan tanah, serta penataan aliran air. Kepala SD Negeri 078475 Luaham Bahu Marinanduru menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Namun demikian, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 078475 Luaham Bahu tetap berlangsung seperti biasa. Para siswa juga diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama sebagai bentuk kepedulian terhadap sekolah, sembari berharap perhatian dan solusi dari pemerintah demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan nyaman. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga yang menjadi korban bencana alam banjir dan longsor di Kota Sibolga. Rizky menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Jumat siang 4 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Komplek Hunian Tetap di Kelurahan Aik Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Warga dan para korban bencana alam terlihat antusias dalam menyambut kehadiran Wakil Presiden di lokasi. Sekitar pukul 10 lewat 45 menit setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Sibolga Santo Sibagariang mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepemilikan Komplek Huntap telah diserahkan secara berkala. Sebelumnya pihak mereka telah menyerahkan 10 buah sertifikat untuk korban bencana alam dan di momen saat ini mereka kembali menyerahkan sebanyak 40 buah sertifikat yang disaksikan oleh Wapres Gibran.
6: Silakan langsung Wapres atau siapa?
7: Jadi dari 40 sertifikat yang milik itu nanti diserahkan secara simbolis oleh Wapres Pak Wali Kota sebanyak 3 sertifikat yang milik. Selebihnya 37 nanti akan diserahkan ke Komunima. Sebelumnya sudah yang pertama sudah diserahkan.
6: Jadi totalnya sekarang sudah mencapai berapa?
7: 50 sertifikat.
5: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik menyampaikan terdata ada sebanyak 114 huntap yang telah dihuni oleh warga dan 86 dalam proses pengerjaan. Atas pencapaian percepatan penanggulangan bencana di daerah ini, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Buddha Suci yang telah membantu pembangunan huntap untuk warga.
8: Sesuai dengan yang kita tunjukkan bersama tadi, Pak, bahwa progres huntap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Jadi dari Buddha Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober. Dan tadi kita juga sudah menyerahkan sertifikat bertahap kepada penghuni hunian tetap yang sebelumnya sudah diserahkan 9, hari ini diserahkan 40 dan nanti ada penyerahan tahap selanjutnya. Alhamdulillah Pak Wapres apresiasi terhadap Buddha Suci yang telah memberikan bantuan bentuk hunian tetap kepada masyarakat Kota Sibolga, dan Pak Wapres juga apresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan tetap. Dan satu yang diapresiasi Pak Wapres kepada pemerintah Kota Sibolga langsung memberikan sertifikat kepada masyarakat ataupun warga yang tinggal di hunian tetap. Bahwasanya yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa rumah dan di rumah mereka dapatkan rumah beserta isinya dan sertifikatnya langsung untuk mereka. Terima Pak.
5: Usai melakukan tinjauan dan menyambangi warga, Wapres bersama rombongan melanjutkan kunjungan untuk meninjau pembangunan Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan bertolak dari Stadion Horas Kota Sibolga menggunakan helikopter. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Tingginya potensi bencana di Kabupaten Yasotara mendorong BPBD setempat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan khususnya di kecamatan yang menjadi langganan banjir dan longsor saat musim hujan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Yasotara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Niastara Yasihulu mengatakan wilayah Niastara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain dua bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
10: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu di Awahi, di Lotu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Nosa. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
9: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nestara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munili Harefa melaporkan.
0: BPS Kota Gunung Sitoli catat inflasi 5,07% pada Agustus 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
11: Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang...
12: Pada Agustus 2026 terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 5,07% atau terjadi kenaikan indeks dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Nabaho dalam berita resmi statistik Selasa 1 September 2026. Diungkapkannya inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok pendidikan. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan.
11: Pada Agustus 2026, inflasi year on year atau tahun ke tahun Kota Gunung Sitoli tercatat mencapai 5,07% atau mengalami kenaikan IHK dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang yakni 2,5 plus minus 1%. Sehingga perlu kita perhatikan bersama dan tetap dikawal agar inflasi bisa terkendali untuk menjaga pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Namun jika kita melihat pada grafik yang di pada tampilan, terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, dari 6,36 pada bulan sebelumnya dan sekarang 5,07. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh stakeholder terkait, inflasi Kota Gunung Sitoli untuk secara year on year ini akan berturun untuk ke waktu yang akan datang.
12: Pada Agustus 2026, secara umum, Kabupaten Kota IHK di Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi secara mantuman. Selain itu, secara year to date juga turut mengalami inflasi, kecuali Kota Gunung Sitoli. Sementara itu, tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 5,10% dengan IHK sebesar 119,65 dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 2,40% dan IHK sebesar 113,45. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat neraca perdagangan Sumut pada Juli 2026 mencapai surplus 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar.
2: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 822,67 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga Juli 2026, neraca perdagangan Sumatera Utara mencapai 4.412,94 juta dolar Amerika Serikat. Asim menyebut, sejumlah negara mencatatkan surplus perdagangan dengan Sumatera Utara. Amerika Serikat menjadi negara dengan surplus terbesar yakni 911,05 juta dolar Amerika Serikat.
1: Secara kumulatif dalam 7 bulan terakhir terjadi peningkatan sebesar 12,66% dari 3.916,92 juta US dolar. Neraca perdagangan kita meningkat menjadi 4.412,94 juta US dolar. Amerika Serikat kita surplus 911,05 juta US dolar, sementara India kita surplus 414,40 juta US dolar dan neraca perdagangan kita dengan Jepang surplus 375,22 juta US dolar.
2: Lebih lanjut, Asim mengatakan Sumatera Utara masih mencatatkan defisit perdagangan dengan sejumlah negara, di antaranya Argentina defisit mencapai 56,79 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia mencapai 224,32 juta dolar Amerika Serikat, dan Singapura menjadi yang terbesar dengan 452,55 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, pemirsa, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga di siang ini ya. Kita bersua kembali di acara Prodangdut hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini bersama saya Heri Sinaga ya. Tetap bersama kami, dan kami juga ajak Anda di nomor telepon 0631225 06 atau 0811-6193-033 untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, merequest lagu-lagu dangdut tentunya ya. Kita coba terima yang pertama nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan siapa ini?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan ya, dangdut adalah kita dengan siapa ini? Dengan Nenek Wirla enggak ya?
1: Nah, iya. Lupa sih ah.
0: Iya, kalau malam besoknya udah lupa, malam tahu. Lupa. Iya, itulah kadang.
1: Seperti makan pisang mau apa ya? Pisang. Dikupas pisangnya, dibuang sampahnya.
0: Lupa kulit sama kacangnya.
1: Oh, gitu ya? Iya.
0: Oke,
1: itulah lagi. Lagu bah.
0: Oh itu?
1: Udah lama, tidak ada putar itu bah.
0: Iya, lupa kacang sama kulitnya kan?
1: Iya, okay. Dimakan kacangnya, kulitnya dibuang kan?
0: Iya, dikongseng lagi itu.
1: Digongseng. Marah pun romalan sudah.
0: Oh iya, oke lagi.
1: Digongseng lagi katanya kacangnya itu, kulitnya itu kemana itu?
0: Iya.
1: Gosong lah.
0: Oke lah. Ya, lanjut nih.
1: Udah makan siang, kita?
0: Oh udah dong.
1: Iya.
0: Makan sorenya ya. Nanti.
1: Enggak dirangkap.
0: Rencananya mau dirangkap.
1: Enggak tahu.
0: Ada yang ngantar.
1: Ada yang ngantar. Oh nanti ku antar ya, Kak ya.
0: Ya udah diantar.
1: Udah diantar. Iya, akan dirangkap balik nanti jam 3.
0: Oh iyalah. Makan-makan sore ya.
1: Makan sore.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Betul kali itu ah. Aku karena laguku sudah ada kan, Tok.
0: Iya.
1: Sapa-sapa. Menyapa ya. Sapa-sapanya ada Opung Roma, Opung Ryan, Opung Rania. Karena sekarang Opung paling terdepan ini sekarang. yang muda belakangan, ya kan?
0: Iya.
1: Ada Amang Boru Tobing, ada Hadi, ada... Okay. Bertambah yang bisa musir. Salam kenal dan salam kekeluargaan semua-semuanya tanpa kecuali. Ditunggu suaranya ya, Tok ya.
0: Oke.
1: Mati lampu di sini, Tok.
0: Iya, begitu sekarang akhir-akhir ini.
1: Nah. Tapi kalau pembayaran enggak bisa macet.
0: Iya, pembayaran harus lancar ya.
1: Harus lancar, harus cepat waktu.
0: Iya.
1: Lampunya mati-mati, malam mati, siang mati.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sering kali itu.
1: Nah itulah.
0: Oke lah.
1: Selama satu minggu ini aja udah 3 kali.
0: Nanti laku-laku jadi presiden ya.
1: Amin ya Allah. Kalau sudah jadi nanti jangan lupa sama Nenek Wirlangga dan Nenek Abdi Jaya
0: kan? Kita gratiskan semua itu.
1: Yes, amin ya Allah.
0: Oh iya, mimpi kan.
1: Janganlah.
0: Oke lah.
1: Kekabulnya itu nanti.
0: Iya, oke lah.
1: Yo. Rania di mana dirimu? Ayo. Ada Itok Mulia Burjo di Itok Mulia Burjo apa Itok yang apa sekarang ini?
0: Yang mana itu?
1: Opung Rania itu Itok Na Burjo ya?
0: Oh, Itok Na Burjo.
1: Iya.
0: Enggak. Oh, baru pulang enggak?
1: Itulah enggak tahu aku entah itu apa katanya ini.
0: Oke lah.
1: Oke lah.
0: Yo.
1: Selama sampai tuntas ya, Tok ya.
0: Yo. Enggak, penyanyinya tadi siapa itu?
1: Siapa lah, carikanlah dulu di situ Ale.
0: Yang ada di sini siapa? Opi Pirsti ini namanya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Yo. Nanti enggak dihadirkan mengamuk pula kan?
1: Iya, nah lagi aku nanti.
0: Karena aku mau minta maaf ini sama Buru Tambah ini.
1: Kenapa?
0: Tadi malam di telepon-teleponnya enggak kuangkat pula kan? Enggak.
1: Oke lah. Oke lah, Pak ya. Nanti kalau enggak boleh nanti naik punggannya itu gendong pun panjang kali gendonganku tuh.
0: Oh iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, yuk.
1: Lagunya ditunggu, sehat selalu panjang umur murah rezeki ya, Cak ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Biar tambah awet muda kita itu.
0: Iya, betul.
1: Umur tua, muda jiwa kan?
0: Jiwanya muda ya.
1: Ya,
0: oke lah, oke lah.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang dan adalah kita. Bye-bye, Cak.
0: Iya, bye-bye. Ada Nenek Erlangga tadi ya, yang sudah ikutan pertama kali di siang ini di Pulau Dangdut ya. Kita coba di belakangnya ada siapa lagi ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Dengan Hadi di Pulau Nia.
0: Oh, Hadi. Apa kabar nih, Bang Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu. Dengan abang siapa ya?
0: Dengan Harry, Harry.
2: Harry?
0: Iya.
2: Oh, Bang Harry?
0: Iya, 100 tahun yang silam itu, guys. Oh, iya. Masih ingat ya?
2: Masih
0: ya. Ya, oke lah. Gimana? Masih sehat kita, masih seperti dulu ini Adi. Adi pun mungkin gimana ini?
2: Ya, masih seperti dulu juga.
0: Seperti dulu sehat juga ya. Oke lah, oke lah. Yang penting sehat lah Adi ya.
2: Iya, sehat-sehat aja, oke. Itu yang sama.
0: Dan juga makin kaya kan?
2: Kalau kaya sih enggak, kita jamin. Iya. Yang penting cukup lah begitu ya.
0: Yang penting cukup lah, banyak. Oh. Oke lah, oke lah. Cukup beli truk gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke. Ya, oh, silakan ini.
2: Ini ya, Bang. Apa itu dari lagunya udah di list Abang apa bagaimana?
0: Belum, belum. Biasanya ada di list ya?
2: Belum, enggak juga sih. Biasanya kalau di RR kita kan enggak di list, kita request sendiri.
0: Karena berputar terus. Dulu kan ada kita list juga, ada 10 lagu begitu. Rupanya enggak lagunya enggak laku gitu.
2: Iya, itulah.
0: Jadi kita buka lagi begini. Oke lah, kembali ke seperti awal ini kayaknya.
2: Iya, iya, Bang.
0: Oke, oke.
2: Oke, lagunya dari Latif kan ada itu tadi yang apa ya, yang bilang. Judulnya Putus Cinta.
0: Putus Cinta. Oke, silakan nih, Di.
2: Oke, salamnya pertama buat Bang Heri, nah bertugas sampai tuntas. Sehat-sehat aja ya, Bang, ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ada siapa ya? Ada Inka di Pasbel sana, ada juga... Kutamba di mana ini? Di Kedempuan, ada juga Kutamba Samosir, ada juga Mama ya, Nenek Aal, ada juga Pengrayan, ada Rina Dinias juga, ada Kamrana, ada juga siapa lagi ini? Mama Gadis ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada siapa lah? Ada Bang Riko juga ya, ada Bang Puan, dan ada semuanya aja lah, Bang ya.
0: Oke, oke. Di?
2: Iya, Bang.
0: Putus Cinta Karena dari Mansur S itu sama nggak kira-kira itu lagunya?
2: Kurang lain, Bang.
0: Itu lain ya.
2: Lain. Yang katanya ini.
0: Yang pas ini siapa penyanyinya ini yang pas?
2: Latif kan.
0: Latif kan. Ini lama kali itu ya.
2: Entah ya.
0: Iya. Nggak dapat. Kalau udah lama-lama di sini kayaknya menghilang dia.
2: Oh, menghilang.
0: Iya. Yang agak-agak inilah, agak-agak pertengahan gitu. Enggak ada ya?
2: Agak-agak pertengahan.
0: Ya, walaupun judulnya enggak ada versi lain maksudnya. Dari judul itu.
2: Kurang tahu juga sih karena ada teman yang minta ini.
0: Oh, iya ya, nanti. Karena Latif itu kan udah terlalu gimana ya? Udah
2: terlalu jolo gitu.
0: Iya, jolo. Jolo-jolo. Eh, itu.
2: Iyalah, diganti aja lah ya.
0: Iya.
2: Apa lagunya yang ini aja lah, dari Imam Yasa Arifin aja lah.
0: Imam Yasa Arifin ya. Yang mana?
2: Kabut Biru aja ya.
0: Apanya?
2: Kabut Biru.
0: Oh, Kabut Biru. Oke, oke.
2: Oke lah, Bang. Oh iya, ada juga Nenek Erlangga ya, Bang ya. Ditunggu suaranya juga dan semuanya aja. Kita aja, Bang Heri.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Hadi tadi ya di Nias yang sudah ikutan juga bersama kita di siang ini, yang minta hadirkan lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Kabut Biru ya. Nanti kita coba hadirkan untuknya Hadi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang dengan siapa nih?
3: Mama Yolanda.
0: Oh, Mama Yolanda. Apa kabar nih di Sipa Utar ya?
3: Kendali. Apa gimana? Sehat?
0: Ama sih sehat.
3: Udah pada mati.
0: Oh, udah. Di sini jam 12 sudah makan siang semua di sini.
3: kok
0: gak kacak-kacak sih? Hah? Iya, tapi jauh kali si Pak Putar kan?
3: Dikoput kan gitu.
0: Oh, nantilah kita kita kirim PDF-nya ya.
3: Cuaca gimana di sana?
0: Masih seperti biasa ini ya, agak kering begitu.
3: Berarti masih selangit lah kita.
0: Masih selangit ya, di sana juga begitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Yang penting selangit. Aman-aman saja.
3: Iya. Penting keamanan aja lah gitu.
0: Iya. Oke.
3: Oke. Yep. Request lagu kita ya.
0: Iya, lagu apa ini?
3: Darinya Eri Susan.
0: Eri Susan, judulnya?
3: Kawin.
0: Oh, Kawin. Oh, Kawin. Oh, gimana itu lagunya ya?
3: Enggak tahu juga.
0: Kawin beda sama nikah gitu ya?
3: Cuman tahu judulnya gitu.
0: Oke lah.
3: Oke.
0: Okay. Yap.
3: Salam buatnya semua yang mendengarkan kita siang ini. Selamat siang semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Dan jangan lupa makan siangnya. Buatnya Mang Heri, selamat juga sampai dengan tuntas.
0: Oke.
3: Tetap semangat. Jangan lupa
0: bahagia
3: ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Hati-hati ya.
0: Oke okay, ya, selalu hati-hati kita.
3: Iya.
0: Oke.
3: Soalnya rame di situ kan.
0: Rame. Ada apa acara di sini.
3: Acara apa tuh?
0: Taping Bintang Radio.
3: Oh, berarti Nak Joni di situ ya?
0: Iya, dia selalu di sini.
3: Oh, fantastis, nggak pernah lagi itu nongol gitu.
0: Tidur pun di sini dia. Oke lah.
3: Kalau begitu, diputar lagunya ya.
0: Oke,
3: selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, ada Mama Yolanda tadi ya dari Sepak Putar juga yang sudah ikutan bergabung dengan kita di Pro Dangdut untuk siang ini.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, pendengar kita masih di Prodangdut untuk siang ini ya. Tadi baru saja ada sabu ya, sarapan bubur dari Allah. Moga saja bisa menghibur untuk Prodangdut siang ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bu Tamri Sidimpuan.
0: Oh iya, apa kabar itu?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Oh, kabar sehat, iya. Gimana tadi malam lagunya, minta maaf ya?
1: Oh, enggak apa-apa, tapi itu puternya.
0: Tapi itu yang mewah itu kan?
1: Iya.
0: Oh iya. Perahu. Iya, perahu kertas itu enggak ada itu dari Maudi Ayunda yang ada. Jadi enggak mungkin diputar kan?
1: Oh iya ya. Enggak apa-apalah, yang penting kan jadi putar.
0: Oke lah. Silakan nih.
1: Ini untuk siang ini di Prodangdut ini aku mau request lagu Kalimera Aya Athena.
0: Oh. Iya ya. Oke.
1: Tapi itu Heri jangan tanya dari siapa, aku enggak tahu.
0: Nah, itulah. Nanti enggak diputar marah ya. Itu yang susah ini penyanyinya ini sekarang udah banyak kali penyanyi kan.
1: Ah, dari siapa aja
0: pun. Oh, cita-cita tak mau. Cita-cita tak.
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Oke.
1: Salam spesial lah dulu ya untuk yang menggendong diriku, orang Sarudik. Untuk Buru Tambah juga di sama waktu itu tunggu suaranya. Ya, untuk semua lah. Fans kita itu.
0: Oke.
1: Untuk itu Heri, itu kasih tunggu lagunya itu ya.
0: Oke, nanti kita hadirkan.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ada itu Buru Tambah tadi di Padang Sidimpuan ya. Sudah ikutan juga bergabung dengan kita di siang ini. Kita tunggu di belakangnya ada siapa lagi nih. Di 0631 22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
2: Lagi nih.
0: Iya. Seperti biasa.
2: Kan baru ini muncul.
0: Ya, begitulah. Memang tugasnya kan.
2: Tapi sudah lama menghilang.
0: Iya, kemarin melanglang buana itu.
2: Atau telah langka.
0: Udah langka ya. Oke lah.
2: Dari Cici Paramita.
0: Enggak, dengan siapa dulu ini?
2: Ini Ariel Noah.
0: Oh iya, Ariel Noah ya, di Padang Sidimpuan ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Itu pindah aku loh.
0: Hah?
2: Pindah ke Swiss.
0: Oh iya, mantapnya itu.
2: Sekitar wilayah Sidimpuan.
0: Oke lah, kedengar semalam di Halo RRI memang. Oke lah. Silakan ya, apa lagunya ini?
2: Jangan tunggu lama-lama.
0: Enggak, dari siapa ini?
2: Cici Paramida.
0: Oke.
2: Nah, jangan tunggu lama-lama lah ya.
0: Oke, siap.
2: Dadah.
0: Yup.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Bang Ariel Noah tadi ya di Padang Sidimpuan juga yang sudah ikutan bergabung. Kita coba hadirkan lagu berikut dari Eri Susan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi dari Imam S. Arifin ya, dengan kabut hitam ya. Tadi Hadi kayaknya kabut biru gitu ya, tapi kita gak ketemu, jadi yang ada kabut hitam ya. Itu aja lah dia. Ya, kita masih tunggu di 0631-225-06. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, itu Heri.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan
1: Opung
0: Roma.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar nih Opung Roma di Sipahutar ini siang ini?
1: Diriku kabar baik, kabar sehat. Kalau cuaca itu panas.
0: Panas ya. Satu langit iya. Kita kata Mama Yolanda tadi.
1: Oh.
0: Sama.
1: Enggak, aku dari tadi dari pola enggak bisa bergabung itu.
0: Oh, kenapa itu?
1: Ya enggak tahu sinyal kali.
0: Oh, sinyal
1: harus
0: ya.
1: Harus di rumah kali aku bergabung.
0: Oh, iya. Sinyalnya di sana susah ya.
1: Iya, kalau dari kebun kita kayaknya susah itu.
0: Berapa titik?
1: Tunggu pulang aku ke rumah.
0: Berapa titik itu di kebun?
1: Hanya berapa titik lah, enggak pala jauh itu.
0: Enggak, maksudnya sinyalnya.
1: Apa? Kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ketek,
0: ya?
1: Katanya.
0: Jadi kalau main internet di sana gimana nih, Pung Roma?
1: Bisa, yang bagian internet bisa itu. Kadang kalau HP aku kan HP jadul.
0: Oh.
1: Kalau bagi yang internet ya dari HP yang besar ya enggak ada mungkin kendala itu.
0: Oh, jadi kalau internet akses di sana bagusnya ya?
1: Bagus itu, bagus.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: HP yang besar itulah.
0: HP sinyal telepon yang susah gitu ya?
1: Iya itu.
0: Oke lah. Nanti doakan aku jadi presidennya, Pung Roma.
1: Enggak kegedean itu cita-citanya. Tapi nggak apa-apa lah, raihlah cita-citamu setinggi langit katanya.
0: Iya, jangan
1: tapi rendahkanlah hatimu.
0: Oh gitu ya, iya.
1: Iya, jangan kalau jadi... sudah tinggi nanti ya harus rendah lah.
0: Oke lah. Yang penting masih tetap lancar komunikasi nih, Pung Roma dari sana. Yang penting komunikasi dengan kita masih tetap lancar begitu.
1: Ya lancar, Alhamdulillah. Ya syukurilah.
0: Iya, wah syukurilah, udah mantap itu.
1: Ya, harus bisa.
0: Harus bisa asalnya, ya. Iya.
1: Kan itu bisa bahasa Mandarin.
0: Bisa semuanya kan. Begitu ya.
1: Cuman aku nias yang nggak belum paham itu.
0: Oh, iya, agak sulit ya.
1: Iya.
0: Iyalah. Makin banyak kawan, makin banyak tahu itu biasanya ini. Makin banyak kawan, makin banyak tahu biasanya.
1: Iya, sama si Diego lah nanti aku belajar bahasanya.
0: Dia aja susah kayaknya.
1: Si ganteng yang saat itu nggak pernah muncul lagi ke ruang rindu.
0: Ke permukaan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Sembunyi ya terus.
0: Sembunyi, banyak duitnya itu.
1: Iya, termasuk.
0: Makanya nggak muncul. Erik
1: salah satunya ya kan.
0: Nanti kalau udah habis duitnya muncul lagi itu.
1: Karena itu Erik sudah 1 tahun nggak muncul.
0: Ya karena nggak ada duitnya lagi mungkin.
1: Karena naik jabatan kali.
0: Oh enggak. Ada aja. Karena nggak ada duit makanya kita muncul ini.
1: Ya kalau naik jabatan ya kita syukuri itu ku puji Tuhan.
0: Iya amin. Iyalah. Oke lah. Silakan ya Bung Roma.
1: Laguku itu ini rindu aja lah.
0: Rindu.
1: Ini rindu.
0: Ini rindu dari siapa itu?
1: Si Farid Harja.
0: Oh Farid Harja.
1: Bergabung curai.
0: Udah lama juga ini ya.
1: Iya penyanyi legendaris sini semua itu. Biarpun dangdut.
0: Ini rindu gitu ya itu kan?
1: Farid Harja.
0: Oh, aku rindu. Katakan padanya.
1: Aku rindu.
0: Oh iya. Oke itu ya.
1: Kalau aku masih nyanyi enggak itu putar lagi laguku.
0: Bukan oh burung itu ya? Oh burung.
1: Ya itu apanya mulanya.
0: Oke.
1: Itu kan persengahannya yang aku nyanyikan.
0: Iya, oke. Yuk, silakan nih. Okay,
1: salam-salamnya ya, Tok Eko.
0: Iya.
1: Iya, untuk opurannya udah masuk itu.
0: Baru tambah itu?
1: Iya, baru tambah.
0: Oh, udah tadi.
1: Sama Padang Silin Tua.
0: Dibonceng dia, ada seseorang yang bonceng dia.
1: Kalau dibonceng dia berarti Nenek Wirlang.
0: Oh, iya.
1: Baru tambah juga di Samosir. Siapa lagi? Ada Luhut, Ingot, Eko, Opo Angelina. Cuma semuanya aja deh tuh pendengar kita dimanapun berada.
0: Oke.
1: Tunggulah suaranya satu persatu selama berbalam minggu lah semua. Bagaimana lagu Kuito?
0: Dari Farid Harja, Ini Rindu sudah sedia.
1: Oke lah, kalau sudah tersedia, supaya jangan salah putar lagi nanti ya.
0: Iya, mudah-mudahan pas.
1: Oke lah, buat itu tetap semangat di sana.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai tuntas, lancarkan segala rezekinya itu ya.
0: Amin amin. Kabulkan ya Allah.
1: Selalu bersama keluarga. Ngomong-ngomong, Eda buru apa itu?
0: Buru Jawanya, buru Jawa.
1: Buru Jawa, yes. Jawa Batak.
0: Iya, Jawa. Enggak, buru ya buru ya Jawa Batak, mamaknya Batak sih marga buru Siregar.
1: Oh,
0: nggak bisa itu biasanya.
1: Salam lah ya.
0: Oke lah, oke lah.
1: Kuripudo Jabat Jawa Batak.
0: Jawa Batak. Orang rumah Jawa Batak.
1: Oh.
0: Bapaknya Jawa, mamaknya Batak. Kalau aku
1: tulen
0: Sinaga.
1: Iya kan?
0: Oke, oke. Jabat ya, kalo, pejabat.
1: Ya, kalau jabat itu parna itu.
0: Oh, parna ya.
1: Iya, tapi bisa disingkat Jawa Batak.
0: Jawa Batak gitu ya.
1: Oke lah. Oke, tok, lagi aku tunggu itu.
0: Oke.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dari Opung Roma tadi ya, yang sudah ikutan juga bergabung dengan kita di siang ini. Ya, waktu sudah menunjukkan 14.21, kita masih punya waktu hingga ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: iya,
1: Pak
0: Eri. Pak Riko, silakan duduk Pak Riko.
1: Iya, makasih Pak Eri. Apa kabar Pak Eri?
0: Duduk dulu biar dipangkas. Apa kabar ini?
1: Udah lama ya enggak ada yang lagi Pak Eri ya.
0: Iya, udah lama ya.
1: Udah satu pekan.
0: Sudah pekan.
1: Iya, udah pakai pekan-pekan lah.
0: Pekan-pekan.
1: Oh, kabarnya ya. Kabar baik.
0: Kabar baik. Ya masih lancarnya Riko kan?
1: Oh, masih lancar Pak Eri usahanya. Aku masih lancar.
0: Iya.
1: Bukan tukang apa ya, bukan tukang pangkas ya.
0: Iyalah, yang penting kan halal kan begitu.
1: Iya, tapi bukan itu. Kita bagian toko menoko,
0: sambil
1: mainin so.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Lancar selalu.
1: Kata mengatam.
0: Jadi toke nanti kan.
1: Lagunya okay, ya istri okay, diam-diam.
0: Ya, diam-diam.
1: Iya.
0: Dari?
1: Banyak penyanyinya itu.
0: Nah, itulah yang kita kadang bingung ini. Kalau penyanyinya nggak tahu, bingung sendiri.
1: Banyak itu penyanyinya. Nanti kepala saya bukan satu kepala satu. Nanti kamu mau habis waktu.
0: Iya. Karena judul lagu banyak yang sama juga kan.
1: Ah, iya, tahu lah Pak Eri.
0: Iya, oke lah, oke lah. Kita cari nanti ya. Sabar ya.
1: Tunggu tinggal ada ya.
0: Iya.
1: Iya, buatnya Pak Eri. Selamat tunggu sampai tuntas. Salam udah buatnya. Okay. Cami-cami yang ikutan nanti.
0: Yup.
1: Dari A sampai J. Dari Pulau Papua sampai Pulau Roke ya. Salam kompak aja lah ya. Tunggu lagunya Pak Eri.
0: Oke. Okay.
1: Udah lama kali nak ketemu Pak Eri ya.
0: Oke lah.
1: Udah 5 pekan nih ya.
0: 5 pekan ya.
1: Iya.
0: 1 bulannya itu.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Ada ini tadi ya. Kita Pak Riko tadi ada, kita coba hadirkan berikut ini dari Cici Paramida.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, pendengar, 41 menit kita lewati dari formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita masih di Pro Dangdut. Kita coba terima lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan
1: si Eko.
0: Oh, dengan Eko. Apa kabar nih Eko, di mana nih posisi sekarang?
1: Baik-baik.
0: Iya, posisi di mana sekarang Eko?
1: Kondisi sekarang lagi di rumah.
0: Di rumah ya?
1: Iya.
0: Iya, di mana itu rumahnya?
1: Kan di rumah di Hauganjang, Kecamatan Permonangan.
0: Oh, Permonangan ya. Ya masih yang ini ya, yang kemarin ya. Oke lah, oke lah. Silakan Niko.
1: Ya, yang tadi malam yang ya. Sudah masuk itu kan?
0: Iya. Iya, iya.
1: Aku mau request lagu ya.
0: Iya, lagu apa ini?
1: Lagunya Poco-Poco.
0: Poco-Poco. Melenggang Poco-Poco gitu deh.
1: Iya.
0: Oke. Iya.
1: Oke, salamnya. Buatnya Opung Roma. Opung Roma, miskolkan dulu dari situ aku. Biar ku simpan nomormu di sini ya.
0: Oke. Mudah-mudahan Pung Roma dengar ini. Miss call ya. Saja kan.
1: Juga okay. Buat Pung Adelina yang lagi sakit ya. Buatnya semua pendengar dimana saja berada.
0: Yup.
1: Banyak bang, selamat tugas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Jangan lupa Opung Roma ya, miskolkan aku ya. Cuman miskolnya.
0: Biar disimpan nomornya ya.
1: Iya, biar disimpan nomornya.
0: Oke.
1: Oke, siang berudang dudang adalah kita.
0: Ya ada, ini ya, ada Eko tadi di Permonangan ya. Sudah ikutan juga bergabung dengan kita di Prodangdut untuk siang ini ya. Kita coba hadirkan lagu yang berikut ya untuk Anda. Mungkin kita masih sempat atau gimana nih ya, udah jam 15 ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Yang Pro Dangdut, Dangdut ya, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih?
2: Opung Ryan di Sidimpuan.
0: Oh iya, apa kabar nih Opung Ryan?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Masih lancar-lancar selalu ya Opung Ryan ya.
2: Iya, mudah-mudahan lancar hingga hari Jumat ini. Tanggal 11 kan?
0: Iya, 11. Seperti biasa setiap tahun itu.
2: Iya. Kalau boleh datang ya.
0: Iya, mudah-mudahan lah. Masih sehat kita, lancar-lancar lah selalu kan?
2: Iya lah.
0: Oke lah, silakan ya Bang Ryan.
2: Lagunya dari Rere Amora bisa kan?
0: Rere Amora.
2: Judulnya? Mungkin ini nasibku.
0: Mungkin ini nasibku ya. Oke.
2: Salam-salamnya untuk yang baru turun tadi, ada Eko Manalu ya. Semuanya lah, mulai dari yang pertama sampai yang baru turun tadi.
0: Oke.
2: Untuknya

0: tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: kala itu.
1: Ya, berikan terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga di sore ini. Kita lanjut kebersamaan kita di sesi program Green Radio. Dan sore ini kita membahas tentang laut bukan tempat sampah, merusak laut, merusak kehidupan. Namun sebelumnya pendengar, kita coba hadirkan lagu yang berikut untuk Anda.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manuro, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daing atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Mahuan yang mencatat perjalanan Mohiba Zenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

Ya benar, Pro 1 RRI Sibolga di mana saja pun Anda berada kah? Dan di sore ini kita ada di Green Radio ya, ruang untuk melihat persoalan lingkungan bukan hanya dari sisi alam ya, tapi juga dari sisi kehidupan manusia. Dan hari ini kita mengangkat satu persoalan yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Laut bukan tempat sampah, rusak laut, rusak kehidupan. Dan kalimat ini pendengar, kedengarannya sederhana begitu ya, tapi maknanya sangat besar. Ya, bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekedar pemandangan yang indah. Laut adalah tempat mencari ikan. Laut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Laut menjadi ruang kehidupan bagi berbagai biota. Dan bagi kota seperti Sibolga, laut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Dan karena itu, ketika sampah masuk ke sungai, selokan, ke parit, pesisir, hingga laut, ya persoalannya tidak berhenti pada soal pemandangan yang menjadi tidak nyaman. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan ekonomi, dan ada persoalan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Dan pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat, pada data 2025 yang berasal dari 278 kabupaten kota, timbulan sampah mencapai lebih dari 29,19 juta ton per tahun. Dan yang menarik pendengar, ini sekaligus memprihatinkan. Sampah yang tercatat belum terkelola mencapai 67,1%. Artinya, persoalan sampah bukan persoalan kecil. Ini adalah persoalan tata kelola yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting. Serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Nadina Miza ya, Semua Aku Dirayakan. Moga saja bisa menghibur Anda di sore ini. Ya, waktu sudah menunjukkan 15.47 begitu ya. Kita masih tentang merusak laut, merusak kehidupan juga begitu ya. Tadi kita sudah sampaikan, pendengar, yang menarik sekaligus memperhatikan sampah yang tercatat belum terkelola mencapai 67.1%. Ini menurut Kementerian Lingkungan Hidup melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN begitu ya. Dan salah satu hal yang mungkin perlu kita ubah, pendengar, adalah cara pandang kita ya. Ya, jangan melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang sudah tidak kita perlukan, karena ketika sampah dibuang sembarangan, persoalannya berpindah. Ya, dari halaman rumah bisa masuk ke selokan, kemudian dari selokan bisa masuk ke sungai, dari sungai menuju ke pesisir, dan akhirnya sampai ke laut. Jadi pertanyaannya bukan hanya kemana sampah kita buang begitu ya, apa yang terjadi setelah sampah itu kita buang. Mungkin Anda ingin menyampaikan juga beberapa hal mungkin terkait dengan topik bahasan kita di sore ini, boleh di pesan WhatsApp kami ya seperti biasa, atau telepon juga di 0631225006 atau 0811-6193-033. Apakah Anda masih sering menemukan sampah di kawasan pesisir? Dari mana menurut Anda sampah paling banyak masuk ke lingkungan? Apakah masyarakat sudah memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai? Atau apa kebiasaan sederhana yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah? Dan pendengar, ternyata perjalanan sebuah sampah tidak berhenti ketika kita membuangnya, sampai bisa memiliki perjalanan yang panjang. Dan ketika perjalanan itu berakhir di laut, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh laut, tetapi juga oleh manusia yang kehidupannya bergantung pada laut. Kita masih di Green Radio untuk sore ini. Ada satu fakta penting yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam materi program laut sebasah begitu ya. KKP menyebut sekitar 80% sampah laut berasal dari daratan, sementara 20% berasal dari aktivitas di laut berdasarkan data yang digunakan dalam program tersebut. Dan ini memberikan pesan penting, yang menjaga laut sebenarnya dimulai dari daratan. Artinya persoalan sampah laut tidak hanya menjadi urusan nelayan, tidak hanya menjadi urusan petugas kebersihan, tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tapi juga berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Ya, sampah yang kita hasilkan di rumah, di pasar, kawasan usaha, maupun ruang publik harus dikelola dengan benar agar tidak menjadi bagian dari pencemaran lingkungan. Dan pendengar, KKP melalui program Laut Sehat Bebas Sampah atau Laut Sebasah mengembangkan pendekatan dari hulu ke hilir. Ya, kawasan yang menjadi perhatian antara lain kawasan sungai, kemudian kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil, kawasan pelabuhan, serta aktivitas di laut. Dan KKP juga menempatkan pencegahan dan penanganan sampah laut sebagai dua kegiatan utama dalam program Laut Sebasah. Dan pendengar, kita tentu masih hibur ruang dengar Anda di sore ini. Kalau tadi dari Nadina Amizah, saya coba dulu dari Raisa ya, dengan judul Si Paling Mahir.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar tuh pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
5: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
6: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
5: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
6: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
7: Oh, no.
5: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
6: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
5: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
8: Mu, jamu.
9: Ada jamu apa aja, Mbak?
8: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
10: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
8: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
11: Mu, jamu, jamu.
12: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Ya, selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia apresiasi progres pembangunan hunian tetap Perumbunan Kota Sibolga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Laporan Abdul Jalil.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau huntap di Kelurahan Aek Perambunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobby juga meninjau dua kawasan huntap di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau huntap Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan Deni Sihan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Sibolga, Sumatera Utara Jumat siang kemarin. Di Sibolga, RI 2 tersebut meninjau langsung hunian tetap atau huntap di Kelurahan Aek Perambunan Sibolga Selatan yang diperuntukkan bagi warga korban bencana banjir dan longsor yang menimpa Kota Sibolga pada 25 November 2025 lalu. Gibran juga mengapresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan huntap dan pemberian sertifikat oleh pemerintah Kota Sibolga kepada warga yang menempati huntap. Hal itu dikatakannya kepada Wali Kota Sibolga. Menurut Wali Kota Sibolga, Wapres juga mengarahkan pemerintah Kota Sibolga untuk melaporkan langsung kepada Wapres terkait progres yang belum selesai dikerjakan maupun proses pembangunan yang masih lambat.
3: Alhamdulillah Pak Wapres apresiasi terhadap Buddha Suci yang telah memberikan bantuan bentuk hunian tetap kepada masyarakat Kota Sibolga, dan Pak Wapres juga apresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan huntap. Dan satu yang diapresiasi Pak Wapres kepada pemerintah Kota Sibolga langsung memberikan sertifikat kepada masyarakat ataupun warga yang tinggal di hunian tetap.
2: Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden yang didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menyaksikan langsung pemberian sertifikat huntap dan bantuan oleh Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penari bagi warga huntap. Deni Sihaan melaporkan.
0: Warga harapkan kunjungan Wapres Gibran percepat penanganan bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Laporan Joy Sihotang.
4: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kemarin, Jumat 4 September 2026, diharapkan dapat mendorong percepatan penanganan bencana. Harapan tersebut disampaikan Rizky, seorang tokoh pemuda di Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurutnya masih terdapat sejumlah pekerjaan penanganan pasca bencana yang belum rampung, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, mulai dari pembangunan hunian tetap bagi korban, perbaikan infrastruktur, hingga penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain percepatan pemulihan, Rizky juga berharap pemerintah kedepannya memperkuat sistem mitigasi bencana di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana, khususnya banjir dan longsor.
5: Kalau harapannya dengan kedatangannya Mas Gibran bisa membawa solusi yang baik untuk penanganan bencana di daerah kita ini, karena kalau kita hitung dari waktu sudah hampir 1 tahun lamanya untuk penanganan bencana ini, bisa kita katakan ada beberapa kendala yang dialami oleh Pemda, Pemkot, sehingga Mudah-mudahan dengan adanya perhatian dari Mas Gibran bisa menjadi solusi terbaik lah untuk masyarakat, Pak.
4: Selanjutnya Rizky juga menilai kunjungan Wakil Presiden dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan bencana sekaligus mendorong adanya kebijakan dan program jangka panjang guna meningkatkan ketahanan masyarakat serta infrastruktur di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Joy Sihotang melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia apresiasi progres pembangunan hunian tetap Perumbunan Kota Sibolga. Laporan Denny Sihan.
6: Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi progres pembangunan hunian tetap di Kelurahan Aik Perumbunan Sibolga, Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Wapres usai meninjau bangunan huntap Aik Perumbunan pada Jumat siang kemarin. Gibran mengatakan meski masih terdapat beberapa unit bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, namun Wapres optimis bangunan huntap itu selesai dikerjakan pada bulan depan.
7: Masih ada beberapa unit yang terjadi, tapi bulan depan sertifikat oleh Terima kasih semua.
2: Sementara Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik mengatakan, untuk saat ini sebanyak 114 unit huntap di lokasi itu telah ditempati oleh warga.
3: Sesuai dengan yang kita kunjungi bersama tadi, Pak, bahwa progres huntap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Tadi dari Budha Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober.
2: Selain itu kata Wali Kota, Wapres juga menyebutkan akan kembali datang berkunjung ke Kota Sibolga untuk melihat progres pembangunan di Kota Sibolga, mengingat waktu kunjungannya yang mepet dan berjanji akan datang kembali ke daerah ini. Denny Sihaan melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyaksikan penyerahan sertifikat tanah hak milik bagi warga yang menjadi korban bencana alam banjir dan longsor di Kota Sibolga. Rizky menyampaikan laporannya.
6: Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden. Sebanyak 40 buah sertifikat tanah hak milik bagi korban bencana Sibolga, penyerahannya disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Jumat siang 4 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Komplek Hunian Tetap di Kelurahan Aik Perembunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Warga dan para korban bencana alam terlihat antusias dalam menyambut kehadiran Wakil Presiden di lokasi. Sekitar pukul 10 lewat 45 menit setelah melakukan kunjungan di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Sibolga Santo Sibagari yang mengatakan penyerahan sertifikat tanah kepemilikan Komplek Huntap telah diserahkan secara berkala. Sebelumnya pihak mereka telah menyerahkan 10 buah sertifikat untuk korban bencana alam dan di momen saat ini mereka kembali menyerahkan sebanyak 40 buah sertifikat yang disaksikan oleh Wapres Gibran.
8: Serahkan langsung Wapres atau siapa?
9: Jadi dari 40 sertifikat yang dimiliki itu nanti diserahkan secara simbolis oleh Pak Wapres dan Pak Wali Kota sebanyak 3 sertifikat yang dimiliki. Selebihnya 37 nanti akan disusul diserahkan ke Komplek. Sebelumnya sudah yang tahap pertama sudah diserahkan 10 sertifikat.
8: Mungkin totalnya sekarang sudah mencapai berapa? 40 sekian?
9: 50 sertifikat.
8: 50 sertifikat? Ya.
6: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Penarik menyampaikan terdata ada sebanyak 114 huntap yang telah dihuni oleh warga dan 86 dalam proses pengerjaan. Atas pencapaian percepatan penanggulangan bencana di daerah ini, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Budha Suci yang telah membantu pembangunan huntap untuk warga.
3: Sesuai dengan yang kita kunjungi bersama tadi, Pak, bahwa progres tetap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Tadi dari Bunda Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober. Dan tadi kita juga sudah penyerahan sertifikat bertahap kepada penghuni hunian tetap yang sebelumnya sudah diserahkan 9, hari ini diserahkan 40 dan nanti ada penyerahan tahap selanjutnya. Alhamdulillah Pak Wapres apresiasi terhadap Buda Suci yang telah memberikan bantuan bentuk hunian tetap kepada masyarakat Kota Sibolga, dan Pak Wapres juga apresiasi kecepatan pemerintah Kota Sibolga dalam proses pembangunan hutap. Dan satu yang diapresiasi Pak Wapres kepada pemerintah Kota Sibolga langsung memberikan sertifikat kepada masyarakat ataupun warga yang tinggal di hunian tetap. Bahwasannya yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa rumah dan di rumah mereka dapatkan rumah beserta isinya dan sertifikatnya langsung hak milik mereka. Kenapa?
6: Usai melakukan tinjauan dan menyambangi warga, Wapres bersama rombongan melanjutkan kunjungan untuk meninjau pembangunan Sabodam di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan bertolak dari Stadion Horas Kota Sibolga menggunakan helikopter. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Wali Kota Sibolga memastikan percepatan rehabilitasi fasilitas publik pasca bencana terus ditingkatkan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Lia Nasution menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Sibolga bergerak cepat memulihkan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca bencana alam yang melanda Kota Sibolga pada 25 November 2025 lalu. Wali Kota Sibolga, Ahmad Sukri Nazrik Penarik, mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Sibolga terus bekerja aktif, melakukan konsolidasi, serta memperkuat sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat proses rehabilitas dan rekonstruksi.
11: Kita kemarin kena bencana, kami dan Wakil juga selalu bekerja bagaimana fasilitas-fasilitas umum yang terjadinya kerusakan ketika bencana kemarin, kami bekerja terus bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sibolga untuk memperbaiki apa yang rusak dan mengembalikan apa yang rusak, sehingga kita kembali bisa menata Kota Sibolga yang kita cintai ini.
10: Melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Sibolga optimis pemulihan infrastruktur publik dapat segera rampung. Langkah strategi ini diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas umum secara normal, tetapi juga membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk bersama-sama menata ulang Kota Sibolga menuju arah yang lebih baik. Lia Nasution melaporkan.
0: Berikut kita beralih ke berita selanjutnya. Seorang warga Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, curhat di media sosial dan turun langsung ke lapak yang kerap dijadikan lokasi memakai narkoba. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Rekaman yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang emak-emak curhat di akun Facebook pribadinya tentang maraknya peredaran narkoba di desa mereka, tepatnya di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam video tersebut, emak-emak ini memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga memperlihatkan alat hisap sabu atau bong yang berada di lokasi. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Lingga Bayu, Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi. Kapolsek Lingga Bayu Ibtu Ilham mengatakan, di lokasi petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
12: Atas laporan aduan tersebut, kami dari Polsek Lingga Bayu, Polres Mandailing Natal, langsung melakukan cek TKP dan pembersihan di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pembersihan, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan laki-laki tersebut yang berinisial DH saat ini telah kami serahkan ke Satgas Narkoba Polres Mandailing Natal guna proses lanjut.
6: Sementara itu, emak-emak yang turun langsung ke lokasi berharap agar pemberantasan narkoba di desa mereka dan wilayah lain agar terus dilakukan lantaran menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
13: Nama Yuni mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Marina, khususnya Polsek Lingga Bayu, atas respon secepatnya menangkapi video saya diupload di Facebook saya tentang pemakai narkoba di perkebunan sawit dan berhasil menangkap seorang pemakai narkoba di tempat tersebut. Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak agar diberantas ke akar-akarnya. Dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kak Polres khususnya, dan terima kasih Pak.
6: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar LPP RRI, Sibolga launching RRI Fest sekaligus menyambut HUT RRI ke-81. Lia Nasution menyampaikan laporannya.
14: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik RRI Sibolga resmi meluncurkan rangkaian kegiatan RRI Fest. Acara yang digelar penuh kehangatan ini menjadi pemantik semangat baru bagi seluruh angkasawan dan angkasawat di lingkungan RRI Sibolga. Kepala LPP RRI Sibolga, Isnaini, menegaskan bahwa perjalanan panjang 81 RRI membuktikan ketangguhan lembaga ini melewati berbagai perubahan zaman. Namun tantangan media siaran ke depan dipastikan akan semakin dinamis dan kompleks. Isnaini juga mengajak seluruh jajaran untuk terus berinovasi, meningkatkan disiplin, serta bekerja lebih solid tanpa adanya sekat atau ego antar bidang.
15: Momentum ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan semangat berkarya. 81 tahun RRI melewati berbagai perubahan zaman. Tantangan kita ke depan tentu semakin besar. Karena itu, mari kita bekerja lebih solid, lebih kreatif, lebih disiplin, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap RRI Fest menjadi momentum untuk membangun energi positif dan memperkuat rasa memiliki kita terhadap RRI. Mari kita jadikan RRI Sibolga semakin dikenal, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin dipercaya. Mari kita bekerja sebagai satu keluarga besar RRI Sibolga. Satu tujuan, memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
14: Melalui gelaran RRI Fest ini, RRI Sibolga berkomitmen untuk membangun energi positif dan memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meriah di internal, tetapi juga mampu mendekatkan RRI Sibolga kepada publik sehingga semakin dikenal, dicintai, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Lia Nasution melaporkan.

Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia apresiasi progres pembangunan hunian tetap Parombunan Kota Sibolga. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri, mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
4: Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan

0: sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Hmm, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan darat berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Ya, balik lagi itu dia tadi dari Rehana ya, Take a Bow, yang moga saja bisa menghibur Anda di sore ini ya. Waktu sudah menunjukkan 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, Wakil Presiden Wapres ya, instruksikan Sabodam dan jembatan segera rampung. Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta pembangunan Sabodam Huta Nabolon dan Jembatan Garoga 2 diselesaikan tepat waktu. Dan kedua infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan warga dan memulihkan mobilitas pasca bencana Sumatera Utara. Dan Wapres juga meninjau pembangunan kedua infrastruktur itu di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada Jumat 4 September 2026. Wapres meminta penyelesaian pembangunan tetap memperhatikan kualitas serta keselamatan konstruksi. Ya, menurutnya Sabodam diperlukan untuk mengendalikan aliran material dan mengurangi resiko bencana di wilayah terdampak. Sementara itu jembatan Garoga 2 diperlukan untuk memulihkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, ya, progres pembangunan Sabodam Sungai Tuka mencapai 26%. Ya, capaian tersebut masih berada di bawah rencana awal pembangunan yang ditargetkan mencapai 29%. Sementara pembangunan jembatan Garoga 2 menjadi bagian penanganan koridor Sibolga Batang Toru Padang Sidimpuan sepanjang 65 km. Progres fisik paket tersebut mencapai 44,93% dengan target penyelesaian pada 31 Desember 2026. Dan Gibran menilai jembatan Garoga 2 menjadi

akses penting bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ia meminta penanganan sungai turut dituntaskan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana. Ya, pemerintah menargetkan pemulihan pasca bencana sekaligus menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh yang menghadapi bencana berikutnya. Tarata 1 2 3.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ya, pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemulihan pasca bencana tidak berhenti pada penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Ya, menurutnya pembangunan rumah dan infrastruktur harus diikuti dengan pemulihan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas secara mandiri. Dan ia menegaskan pemulihan pasca bencana harus mencakup pengembalian layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain tempat tinggal, pemerintah perlu memastikan akses pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan. Menurut Gibran, keberadaan hunian tetap atau huntap ini bukan menjadi akhir dari proses pemulihan. Hunian tersebut harus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan produktivitas dan kemandirian masyarakat setelah menghadapi dampak bencana. Dan ia juga meminta pemerintah terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terdampak agar berbagai persoalan selama masa transisi dapat segera ditangani. Bantuan kepada masyarakat juga diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah dalam proses pemulihan, dan ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat pasca bencana. Dan koordinasi tersebut diperlukan agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tapi juga memastikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kembali pulih.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.
4: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga sore ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferdian ya, dari formasi pukul 18 hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, waktu maghrib untuk hari ini kita dapati nanti di formasi pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita coba hadirkan beberapa lagu berikut untuk Anda.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.

pendengar dimanapun berada, bersama Ahmad Ferdian menemani Anda di Sibolga malam hari ini di edisi Sabtu 5 September 2026. Hiburan menemani suasana hari ini kami cukupkan, dan tiba waktunya melaksanakan ibadah Fardu Maghrib kepada saudara kami kaum muslimin muslimat warga kota Sibolga sekitarnya. Seruan ajian Maghrib kami kumandangkan. Selamat menaikkan ibadah Fardu Maghrib.

0: muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Kita bersama.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pendengar dimanapun berada, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, nantinya kita akan jelang pengisi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat guna mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta dan masih menemani waktu istirahat malam untuk Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih lanjutkan kebersamaan dan hiburan menemani hari ini. Kami cukupkan, kita akan jelang pengulas waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Dan syarat ini di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi.

0: aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
5: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
6: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri. Kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
5: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
8: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
7: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Neti Lastiningsi menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
9: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
7: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
11: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
10: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
12: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa, hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
10: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pada saat pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun berada, yang untuk kalian baru saja bergabung bersama kami, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Setelah mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta, ya, bersama Kardian hadir menemani malam hari ini.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan sejenak untuk Anda hiburan menemani malam hari ini. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang berada di kawasan perbukitan, ya, di kawasan rawan banjir, kepada saudara-saudara kami, di malam hari ini cuaca kurang bersahabat ya. Malam yang saat ini sedang diguyur hujan untuk kota Sibolga sekitarnya. Dan pendengar, seruan azan Isya kami kumandangkan. Tiba waktunya untuk melaksanakan ibadah fardu Isya kepada Anda, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, ya, warga kota Sibolga sekitarnya. Selamat menaikkan ibadah fardu Isya.

0: di bulan Ramadan ini semuanya Indonesia diberi berkah yang kuasa.
1: Amin. Rama.
0: Selamat ulang tahun Indonesia. Semoga semakin jaya.

0: Podcast Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

pendengar dimanapun berada, ya di situasi malam hari ini, ya mungkin keadaan dan kondisi kurang baik ya, yang berada di luar rumah, untuk selalu tetap waspada, yang mana saat ini cuaca kurang bersahabat, hujan yang begitu deras mengguyur kota Sibolga sekitarnya. Ya masih kami temani suasana malam untuk Anda, Pro 1 RRI Sibolga, kenal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya baik, mendengar di mana pun berada. Liburan menemani malam hari ini masih akan terus berlanjut dan akan menemani Anda di FM 97,2 MHz. Prosatwa RRI Sibolga bersama Ferdian di malam hari ini, dan untuk selanjutnya akan hadirkan paket acara mini drama, ya, dilanjutkan dengan hiburan informasi untuk ngobrol sambil malam hari ini hingga jelang informasi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat, nantinya akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: Loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh, itu anu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya, teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari Kurasi Cagar Alam dan Perlindungan Flora dan Fauna, Ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Baik, pendengar dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Nah, saat ini sudah pukul 20 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga malam hari ini menjadi malam baik ya, walaupun cuaca kurang bersahabat. Namun kita tetap akan terus untuk menikmati suasana itu dengan rasa nyaman ya. Nyaman bersama keluarga, nyaman bersama orang-orang yang disayangi di malam hari ini.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, tentu hiburan menemani malam, si Adil menemani Anda. Ya, di suasana malam yang hujan sudah reda ya. Ya, tidak menyurutkan semangat untuk menikmati malam hari ini, terutama yang ingin bepergian. Ya, tetap jaga kondisi kesehatan, waspada selalu terhadap cuaca, cuaca yang mungkin akan datang tiba-tiba ya. Ya, tentunya di malam hari ini kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat walafiat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Taukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631 225 06 atau 0811

0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di FM 97,2 MHz, Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Apa kabar untuk Anda? Selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami. Di kesempatan malam hari ini, berharap dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda. Dan selanjutnya akan hadir di acara belum lagi belum lagi dibuka, sudah kering-kering ya kan, ya di acara Senandung Malam di Ruang Rindu, maaf ya di acara Ruang Rindu akan hadir menemani malam hari ini untuk Anda.

0: Ya baik, mendengar dimanapun berada, apa kabar di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya untuk Anda di acara Ruang Rindu. Program 1 RRI Sibolga hadir kembali bersama Ferdian di malam hari ini. Yang ingin ikut bergabung di jalur telepon 0631-22506. Dan juga yang ingin ikut bergabung di jalur Facebook juga boleh ini ya. Kita sudah buka. Silahkan. Kami terima. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Dengan Ito Perdian, kan?
0: Betul sekali.
1: Ini dengan Buru Tambah yang ada di Samosir, Ito.
0: Apa kabar Samosir?
1: Kabar baik, kabar sehat itu.
0: Sudah lama saya nggak ke sana ya. Aduh, rindu juga ingin ke sana.
1: Iya, berkunjunglah itu sekali-sekali. Ya, karena
0: alamnya indah, julukan, asri.
1: Iya, julukan Samosir juga kan. Negeri indah, kepingan surga. Aduh, Samosir aduh. Indah, negeri indah, kepingan surga itu.
0: Seperti surga berarti ya?
1: Iya. Ya, entah. Baik. Entah apa yang membuat julukan Samosir kepingan surga ya.
0: Bukan entah apa yang merasuki dirimu ya. Iyalah.
1: Oke, request lagu Leto.
0: Yang mana itu?
1: Kalau darinya Ellen Mamo, akan indah pada waktunya.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, memang akan indah pada waktunya itu.
0: Iya. Iya. Kita berharap semua begitu, Pak.
1: Iya.
0: Siapapun itu pasti ingin indah pada waktunya.
1: Ya itu dia itu.
0: Iya betul sekali.
1: Sebari itu cari aku salam dulu itu ya.
0: Iya.
1: Buat Buru Tambah juga yang ada di Padang Sidimpuan.
0: Ada juga Buru Tambah juga. Ya?
1: Iya Buru Tambah yang ada di Samosir itu.
0: Enggak ada juga yang di Sidimpuan ya?
1: Ada. Opung Rania.
0: Opung Rania.
1: Iya.
0: Itu Opung Rania namanya ya?
1: Opung Rania Buru Tambah.
0: Iya. Yang di Samosir, Opung apa?
1: Mama Anu. Mama baru Mama itu, Mama Anugrah. Mama. Iya, Mama Anugrah Buru Tambah.
0: Sama juga saya baru Bapak-Bapak.
1: Oh iya.
0: Iyalah.
1: Oke, ada
0: Ellen
1: juga.
0: Ellen Mamu ya?
1: Iya. Ada juga Ingot, Luhut, ada juga Mama Haryati, ada juga Nenek Hapijah, ada juga Pung Raya, Namang Buru Tobing.
0: Waduh, banyak.
1: Iya, pokoknya semua-semua lah itu, tanpa terkecuali.
0: Iya,
1: tunggulah semua suaranya. Karena saya penelepon perdana itu masih bisa menyalam entah berapa provinsi.
0: Yang penting jangan...
1: Iyalah yang... dari Sabang sampai Merauke lah itu. Oke, terima kasih itu. Selamat malam Ruang Rindu. Ada lagunya kan itu? Oke, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, baik. Terima kasih.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya baik, mendengar dimanapun berada, sebuah lagu ya mengantarkan kita pada masih pukul 21 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat bermalam minggu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat bermalam minggu ya. Sendiri saya di sini, siapa teman nggak ada. Wee, tapi nggak apa-apa lah, selamat malam minggu juga.
1: Iya, sama juga. Yang penting kabar baik, kabar sehat. Itu yang terpenting walaupun sendiri.
0: Yang paling penting itu sehat.
1: Iya, betul. Ya.
0: Kalau kita sehat, semua bisa kita lakukan.
1: Iya, betul.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Ini dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Aduh, dengan orang Taput ini saya malam ini.
1: Waduh, kalau ini dengan orang siapa ini?
0: Dengan Ferdian saya.
1: Ferdian Panjaitan?
0: Panjaitan ya? Nanti kita potong kerbau dulu, Bang Luhut.
1: Ini memang Panjaitan apa enggak?
0: Enggak, saya bukan Panjaitan.
1: Waduh.
0: Saya enggak ada marga, saya mergantungan saya.
1: Waduh, mergantungan juga ini.
0: Mergantungan.
1: Waduh, keren mau diganti jari panjat pinang.
0: Panjat pinang ya, udah siap kemarin.
1: Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sehat ya.
0: Iya, dengan Bang Luhut ya.
1: Iya, di sini cuaca satu hari ini cerah sampai sekarang.
0: Di sini baru saja reda, bahkan tadi ada sedikit guncangan ya, mungkin terasa di sana enggak?
1: Kalau di sini enggak ada.
0: Tadi ada sedikit tuh, kalau saya dapat info.
1: Iya, ini yang enggak ada di kalau di sini.
0: Bang Luhut ditaput di mana ini?
1: Kecamatan Pangeribuan.
0: Oh, di Pangeribuan.
1: Kampung sama itu. Siapa itu yang pergi pasar ribu? Yang reporter.
0: Kok reporter?
1: Reporter apa? Siapa itu yang pergi pasar ribu?
0: Dengan Citra.
1: Iya.
0: Oh, Citra. Citra urusan uang itu, Bang.
1: Kemarin urusan waktu itu bilang rindu atau kalau nggak salah itu reporter kalau nggak salah katanya.
0: Enggak, urusan uang itu dia.
1: Iya, di kampung, di kampung kan.
0: Pasar Ribu Gorat itu.
1: Iya.
0: ya udah.
1: Oke, kalau memang naik asli bukan Batak atau gimana ini, jurus lah dulu.
0: Saya bukan Batak, cuman saya lahir dari Boru Batak.
1: Boru apa?
0: Boru Tobing, mama saya.
1: Boru Tobing. Soalnya parumen tulang saya atau minantu tulang saya Boru Tobing.
0: Minang
1: bawah saya itu.
0: Iya.
1: Dari aslinya dari Tarutung cuma sudah besar di Jakarta.
0: Saya kalau mama memang dari Tarutung cuma sudah besar di sini.
1: Iya lah, salam kenal lah ya. Soalnya sudah pernah dengar tapi enggak gabung.
0: Sayanya.
1: Iya.
0: Saya barang-baru stok lama saya, Bang Luhut.
1: Iyalah.
0: Bongkar gudang saya.
1: Bersih-bersih gudang ya.
0: Ya, bersih-bersih gudang ini.
1: Iyalah. Okelah, kalau sudah tadi semuanya cuaca sudah, kabar baik sudah, berarti mau rekod lagu lah.
0: Sudah juga?
1: Belum.
0: Oh, belum ya, belum lupa saya. Saya kirain sudah, karena semua sudah nanya, sudah.
1: Iya.
0: Ada yang belum sebenarnya.
1: Iya, soal ini tadi sudah. Yang di sana penyiarnya baru bapak-bapak, dari yang baru gabung baru mama, yang ini baru doli-doli.
0: Doli-doli ya, betul-betul doli-doli. Pantasan nanya kabar malam mingguan, ternyata.
1: Iya, biar gimana kita ketawa, ya kan?
0: Iya.
1: Biar enggak, penyiarnya juga biar enggak mengantuk juga di sana.
0: Iya, mending kita ketawa daripada kita nangis loh.
1: Iya, daripada...
0: Walaupun sama-sama mengeluarkan energi.
1: Iya, betul.
0: Cuman aura positifnya akan keluar.
1: Iya. Iyalah, kalau begitu aku mau request lagunya yang dari Rati Purwasi saja lah.
0: Jauh sekali dari Doli Doli.
1: Hah?
0: Dari Doli Doli ke Rati Purwasi ya kan?
1: ini kalau begitu ini jalan dulu dari Iwan Fals.
0: Buang sekali itu dari Doli Doli ke Rati.
1: Waduh, kan enak itu Iwan Fals.
0: Enak ya?
1: Iya, nanti kalau aku request lagunya yang tahun 2010 ke atas jadi bukan ini lagi.
0: Iya, tadi kan barusan saya bilang, Doli Doli kok lagunya Rati Purwasi.
1: Iya, nggak apa-apa lah. Jadi kan enak didengar.
0: Enak didengar ya.
1: Iya.
0: Dikunyah nggak boleh itu.
1: Oh, enggak. Oh, jadi digantilah dulu biar pas dulu buat doli-doli sekarang.
0: Iya, jangan dikunyah-kunyah, ditelan aja langsung. Iwan Fals ini kita pilih dari mana ini?
1: Kalau judulnya yang mana lah, biar enak ya di malam minggu ini. Kalau pesawat tempur itu bisa.
0: Pesawat tempur, di mana mau kita buat landasannya?
1: Oh, betul juga ya.
0: Iya. Kemarin Pak Wakil Presiden aja bingung mau buat di mana.
1: Iya, Kak. Kalau bilang nanti cimpit, kalau yang di Banten itu cimpit juga itu ya.
0: Iya.
1: Terus, gimana lah? Atau kita bongkar aja lah dulu.
0: Kita bongkar ya? Kalau iya, kita bongkar, kalau kita bongkar semua keluar nanti malah.
1: Aduh,
0: udah gini aja lah, saya pilihkan aja ya, mungkin lagi rindu ya kan.
1: Oh, kalau ini yang mana lahir enak dulu di malam minggu ini
0: ya. Udah belum ada judul aja kita buat, atau buku ini kita pinjam ya.
1: Ah, kalau begitu ini bisa aja lah yang kalau yang dari slang itu, lagi slang aja lah.
0: Lagi slang
1: ya,
0: slang ya,
1: slang aja.
0: Slang itu apaan?
1: Terlalu manis.
0: Ah, enggak. Saya udah manis sekali.
1: Waduh.
0: Terlalu iya. Manis apa terlalu pahit?
1: Kalau ada yang terlalu asam aja lah.
0: Terlalu asam ya. Asam nanti sakit perut, asam lambung naik. Terlalu manis. Ya oke, okay, terlalu manis untuk dilupakan.
1: Iya, itu saja lah.
0: Jangan
1: iya.
0: Lupa pulang ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau sudah dari warung kopi.
1: Iya, tapi... Kalau dari warung kopi masih enak dari warung tua pulang ini.
0: Iya, itu dia masalahnya. Saya cuma bilang aja jangan lupa pulang dari warung.
1: Iya, pulang melangkah satu langkah, mundur dua langkah.
0: Oh iya, gitu ya.
1: Tapi kalau ke sini enggak lah.
0: Iya itu.
1: Cuma bercanda aja lah kita.
0: Karena itu dulu.
1: Iya. Oke, aku mau menyalam lah dulu.
0: Pakai apa nih? Berapa?
1: Jadi kita. Buat Ferdinand, selamat bertugas.
0: Ferdian.
1: Ferdian.
0: Nah, nanti kalau Ferdinand nanti, bapak saya marah loh.
1: Waduh.
0: Dia udah susah-susah buat nama saya.
1: Waduh, biarlah buat Bang Ferdian, selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati. Terus baru tambah yang di Samotir, kurangnya baru tambah yang di Bintu. Sama Pak Caruk Siregar, Bang Ryan juga. Dan Bang Roma baru Seragi.
0: Iya.
1: Dan buat semua-semuanya lah yang lagi mendengarkan, selamat bermalam minggu buat semua.
0: Iya, mendengar jawab-jawab saya ya.
1: Iya. Buat Ferdian, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga ditunggu.
0: Iya.
1: Selamat malam, ruang-ruang gerindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Luhut ya. Terima kasih juga sudah menghibur saya juga. Sama-sama kita menghibur di malam hari ini. Ya, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk yang ingin ikutan bergabung di malam hari ini. Sudah ada lagi ini. Ya, coba kita angkat saja. Halo, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Itok Ganteng.
0: Ah, Gantengnya sudah pergi, Itoknya masih di sini. Kan betul kan, Itoknya masih di sini, Gantengnya sudah pergi kemarin. Tebak-tebakan yuk.
2: Tebak-tebak buah manggis.
0: Ya, ini dengan siapa nih? Saya boleh tebak ya?
2: Oh, siapa dia?
0: Udah lewat lagunya.
2: Bolehkah aku melihat raut wajahmu? Oh, siapa dia?
0: Ini main kayak mana ini? Yang mau pakai kacamata atau yang buka kacamata?
2: Terserah. Mau lope-lope di depan enggak apa-apa.
0: Ya. Alu juga.
2: Dengan Itok Ganteng ya kan?
0: Kan saya sudah bilang Itoknya masih di sini, Gantengnya 2 tahun yang lalu udah enggak ada lagi.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Iyalah. Perkenalkan saya Nenek Atija dari
0: Nenek Atija.
2: Dari Tapeng. Kecamatan Sarudik.
0: Ya.
2: Kelurahan Sarudik.
0: Sama.
2: Sama ya. Berarti tetangga kita ya, Tok. Itu di mana tinggalnya Sarudik?
0: Itu ada jembatan belok kiri, lurus, oh. Ada jembatan lagi, belok kanan, lurus, ada jembatan lagi.
2: Enggak gitu. Siap dong.
0: Iya, enggak siap-siap memang karena banyak jembatan. Siap-siap ya, kan? Aduh, aduh.
2: Di belakang-belakang apa depan-depan itu?
0: Iya. Di pinggir-pinggir.
2: Oh, di pinggir-pinggir ya. Aku kena banjir dah.
0: Itu dia masalahnya. Saya mau pindah.
2: Dapat jaduk.
0: Saya mau pindah nyari rumah baru biar jangan kebanjiran lagi.
2: Rumah barunya di mana? Jangan kebalik papannya.
0: Iya, tapi mimpi dulu.
2: Oh, mimpi dulu. Oh, iya, iya.
0: Tapi okay, sebelum mimpi, tidur dulu.
2: Oh, tidur dulu baru mimpi.
0: Iya.
2: Sudah mimpi baru tidur lagi.
0: Oh, biar dapat rumah baru lah, gitu.
2: Oh, iya. Oke lah, Tok.
0: Iyalah.
2: Dalam mimpi aja, Letok, lagunya.
0: Itu kan, baru dikatakan mimpi. Ya. Dalam mimpi, mah.
2: Iya, dalam mimpi tuh judul lagunya dari siapa itu ya?
0: Dari saya.
2: Mungkin boleh. Aku kalau udah itu ketanya nyanyi, kusawir langsung ke Pro 1 nanti datang aku.
0: Waduh, waduh, nanti ada yang
2: dua tersaingi. Lembar warna merah.
0: Nanti ada yang tersaingi loh.
2: Hah?
0: Nanti ada yang tersaingi.
2: Jangan, jangan disaingi ah.
0: Kita pilih lagunya yang mana dari Charles?
2: Bukan.
0: Dari Windy?
2: Bukan.
0: Dari Windy ada ini, bertemu dalam mimpi.
2: Jangan bertemu dalam mimpi, enggak mau aku bertemu dalam mimpi.
0: Daripada kenyataan, ternyata ketipu gimana?
2: Aku tertipu, dangdut itu ya.
0: Daripada ketemu kenyataan, ternyata ketipu?
2: Ya udahlah.
0: Oleh ini, oleh editing apa?
2: Oleh Rita Sugarto.
0: Oleh,
2: itu dangdut.
0: Bukan maksudnya, daripada ketipu dalam mimpi mending daripada ketipu ketemu kenyataan ternyata dia
2: atau
0: lihat
2: jangan
0: beda.
2: Lagi gantilah laguku.
0: Silakan.
2: Dari Gresimon aja lah.
0: Gak mau saya.
2: Jangan. Udahlah sampai pagi lah kita ngobrol. Jauh saya ikutan orang.
0: Gresimon ya, siapa ini?
2: Lihatlah air mataku.
0: Gak bisa air mata dilihat.
2: Kenapa?
0: Dikeluarin.
2: Dikeluarin ya. Kayak mana caranya mengeluarkan tuh?
0: Nanti saya kesannya saya pukul ya biar nangis.
2: Berani itu memukul diri.
0: Itu kan lagunya jadi hilang tuh kan.
2: Kan?
0: Aduh.
2: Marah nanti abangku itu dah.
0: Iya, Grace Simon ya.
2: Apalagi baru tobing mengamuk dan kenapa kau pukul ya itu katanya.
0: Iya, itulah dia.
2: Ada lagu kita.
0: Air mata ya?
2: Iya. Lihatlah air mataku.
0: Gak ada lagunya?
2: Gak ada. Kemana lah dibuat si Widya itu?
0: Gresimon ada sih memang. Cuman lagunya air mata gitu gak ada. Gak ada loh.
2: Kemana perginya itu?
0: Aduh. Banyak ini tapi gak ada lagunya yang air mata. Selamat malam aja lah.
2: Ya jangan lagi kok banget sama lagu.
0: Apa tadi judulnya?
2: Itu memang main-main saja sama aku bayar.
0: Judulnya apa tadi?
2: Lihatlah air mataku itu dari Gresimon.
0: Lihatlah air mataku yang sudah menetes selalu. Kapan ada ini dibasuh?
2: Ada kok.
0: Aduh nggak ada lagunya kan?
2: Ya udah dari almarhum bapak udah ku tadi lah Charles itu.
0: Aduh.
2: Biarlah itu yang bikin aku capek.
0: Ya udah.
2: Bukan aku mencapekkan itu.
0: Bukan saya yang capek, nanti yang mau ikutan yang capek.
2: Nah biarkan aja.
0: Yang mana tadi?
2: Yang almarhum bapak udah ku itu Charles itu.
0: Iya dalam mimpi kan?
2: Dalam mimpi.
0: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ya udahlah, kalau udah itu permintaan itu ya udahlah, ku oloi kali lah.
0: Boleh mak.
2: Boleh lah. Ya kan. Ada lagu ku kan tak?
0: Banyak.
2: Banyak ya. Sekali putar semuanya.
0: Banyak lagunya ini, tapi satu dulu yang kita putarkan.
2: Oh iya. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih lah buat itu, selamat. Bertugaslah sama itu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat yang mau gabung pun nanti tunggulah suaranya ya, tanpa
0: buruan,
2: kecuali.
0: Buruan.
2: Hah?
0: Buruan mumpung saya di sini.
2: Oh iya. Tetap semangat lah itu ya.
0: Dari dulu ini semangat malah.
2: sekali pun sejak lahir pun wah nah, katanya.
0: Saking semangatnya saya di sini kembali.
2: Semangatnya ya kan. Oke lah, Cak, terima kasih, Cak, ya.
0: Iya.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Waduh, makasih banyak.
2: Hati-hati pulangnya, jangan lupa minum kopinya ya, Cok, ya.
0: Kopi belum ada sampai sekarang malah ini, kasihan.
2: Belum
0: saya.
2: Ada, Cok.
0: Iya.
2: Tunggulah suruh kusur dia ntar ya, Cok. Oke lah, Cok. Saya turun dulu ya, Cok, ya.
0: Hati-hati, kepleset.
2: Dengan hati-hati nuraninya, walaupun jalan lintin, Cok.
0: Iya.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lagu Baba itu.
0: Selamat malam kembali.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Ya masih di acara Ruang Rindu ya, berbagi rindu lewat lagu. Yang ingin ikutan bergabung, ya, hingga informasi waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu. Halo, dengan siapa, di mana ini? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Mana dulu, Sang Lumbar.
0: Dengan Bang Mana lu?
1: Bang Ingot, karena lu dulu Sang Lum.
0: Oh, Bang Ingot, di dulu Sanggul.
1: Iya lah. Bagaimana kabar, Bang?
0: Kabar sehat.
1: Iya, ya? Ini dengan Bang siapa?
0: Dengan Ferdian.
1: Pagar dia. Malam Bang apa? Bang Heri kan?
0: Iya.
1: Iya ya. Ini penelpon terakhir ini Bang?
0: Belum lah.
1: Belum? Oh. Masih ada nanti di belakang saya ya?
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Berarti ada semua ke penjari tiang-tiang itu dan...
0: Iya.
1: Baik. Oh, tahu dia enggak?
0: Kenapa?
1: Kencing kalian ya, sama orang itu.
0: Iya, giliran lah kita ya.
1: Iya ya. Lagu kita lah Bang ya.
0: Apa itu lagu kita?
1: Benci tapi rindu ya.
0: Benci tapi rindu.
1: Iya.
0: Oh iyalah kalau begitu, walaupun benci ya, namun rindu terus ya.
1: Iya lah.
0: Oke lah.
1: Ada begitu Bang?
0: Ada.
1: Oke, salam lah dulu Bang ya.
0: Dan untuk siapa?
1: Buat baru teman bareng selingkuh dan ada yang sama sir ya. Dua orang itu baru tambah yang di
0: sama sir
1: itu pun baru tambah kan?
0: Siap selalu lah mereka.
1: Baru ada pengroma, ada kemenali. Ada ke Mama Haryati, semualah pendengar kita Bang, dimanapun berada.
0: Iya.
1: Biar bisa nanti masuk orang satu lagi kan? Oke dah Bang, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dengar lagu Bang.
0: Iya, sama-sama, terima kasih. Ya, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada lagi, siapa ini? Halo. Dengan siapa di mana? Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, itu
0: iya,
2: Erdian.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Opung Roma di Sipahutar itu.
0: Opung Roma di Sipahutar, banyak gitar di sana.
2: Hah?
0: Banyak gitar?
2: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Punya nenas ya.
0: Tapi Sipahutar. Canda saya.
2: Punya gitar enggak, punya nenas ada.
0: Iya, banyak.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Apa kabar Itokku?
0: Kabar sehat sayanya.
2: Iya, sehat bagi kita semua ya.
0: Amin.
2: Oke, Tok, aku mau request lagu dulu.
0: Dari siapa?
2: Supaya lagu sempat ya? Diputar laguku ya.
0: Pasti kita putar.
2: Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru.
2: Yo.
0: Waduh. Harus biru ya, enggak bisa yang merah ya.
2: Enggak, yang hitam pun enggak bisa, yang putih pun enggak bisa.
0: Aduh, ngeri sekali ini.
2: Harus yang biru katanya.
0: Biar jelas ya.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Ada itu?
0: Ada.
2: Oke lah, salam-salamnya buat semua lah yang sudah gabung tadi, Tok.
0: Iya, betul.
2: Selamat bermalam minggu lah semuanya.
0: Malam panjang.
2: Oke, buat itu Erdian, tetap semangat, selamat bertugas sampai selesai, Tok ya.
0: Terima kasih.
2: Oke. Lagunya ditunggu, Tok.
0: Iya.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, malam kembali. Ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 97,2 MHz, Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Ya, cukupkan ruang rindu, pilihan lagu terakhir di malam hari ini. Semoga senang, bahagia, selalu, tetap dalam keadaan sehat, walafiat.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Dimanapun berada, demikian terhadir ruang rindu menemani suasana malam untuk Anda berbagi rindu memori dekat lagu yang beragam hiburan untuk menemani malam hari ini. Dan sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, akan hadir hiburan menemani malam Anda dengan

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Baik, mendengar dimanapun berada, masih kami lanjutkan kebersamaan untuk temani Anda dengan hiburan lagu-lagu dari setiap daerah yang pastinya ada di Nusantara tercinta di FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Baik pendengar, masih lanjutkan kebersamaan di musik tradisional menemani Anda. Dan hingga masih waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya. Masih bersama di program 1 RRI Sibolga.

0: terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, mendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat, hiburan di penghujung malam, di sepuluh malam ini menemani Anda. Dan selamat malam untuk yang mungkin ingin beristirahat ya di malam hari ini. Selamat beristirahat kami ucapkan. Dan untuk Anda yang masih menikmati suasana di penghujung malam hari ini, ya semoga juga tidak melupakan waktu istirahat, karena hal itu sangat penting dalam kita dapat menjaga kondisi fisik dan stamina.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Masih lanjutkan kebersamaan untuk Anda, ya, semoga terhibur dengan sajian lagu di penghujung malam hari ini. Ya, beberapa lagu-lagu yang kami pilih untuk menemani malam Anda.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
4: Jadi bencana alam, Pak. Iya, penanganan bencana alam terus, Pak.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu. Kayak ada suara. Ya, pendengar di manapun berada. Gitu. 32 menit dari pemasi waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya masih menemani di penghujung malam.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Baik, pendengar di mana pun berada, sampai di sini hiburan menemani Anda dan selanjutnya tiba di penghujung kebersamaan hadirkan renungan.

Pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon, tidak jauh dari tepi sungai, saat sedang berkonsentrasi memusat

0: kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur, dengan sigap kepiting mencepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu si pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian serta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini 6 September 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga untuk pagi ini ya. Kita seperti biasa di setiap hari Minggu itu berada dalam sesi program Mutiara Pagi Kristen ya. Dan seperti biasa juga kita akan berbicara tentang pagi ini tentang pantang menyerah sampai menang. Dan ini akan disampaikan Pak Pendeta Robi Simanjuntak ya. Selamat pagi Pak Robi.
4: Ya, selamat ya. Pagi Pak.
3: Iya, silakan nih Pak. Ya.
4: Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Kristen. Saya sebagai Pendeta Robi Simanjuntak dan Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga akan membagikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus, boleh kami hadir dalam acara Mutiara Pagi Kristen untuk menguatkan dan memberikan kami motivasi lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah acara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pantang menyerah sampai menang. Saudara-saudaraku, setiap kita pasti ingin mengalami dalam hidup kita untuk menang atas pergumulan kita, masalah kita, atas dosa kita. Kita ingin menang atas kekurangan dan kelemahan kita. Kita ingin menang atas ketakutan-ketakutan kita. Pokoknya dalam hidup ini kita ingin jadi pemenang dalam hidup kita. Masalahnya banyak kita tidak menanti sampai kemenangan itu datang. Ada banyak di antara kita menyerah di tengah perjuangan menuju kemenangan, berhenti di tengah jalan. Alkitab memberi contoh kepada orang-orang yang pantang menyerah, di mana mereka bukan kuat atau berpintar, atau cerdas, tetapi orang biasa-biasa saja. Dalam hidup mereka, mereka tidak menyerah. Itulah sebabnya kita belajar supaya kita memiliki sikap untuk pantang menyerah. Dari kebenaran firman Tuhan, dari contoh Alkitab yang kita ambil salah seorang dari namanya Eliazar. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah dia, Eliazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada beberapa pelajaran yang kita dapat pelajari dari namanya Eliazar. Dia salah seorang prajurit dari Daud, di mana dia dipakai Tuhan menjadi pasukan elit, di mana dia dipakai Tuhan menyerang untuk orang-orang Filistin. Yang pertama yang kita pelajari di sana, pantang menyerah walau tidak ada dukungan. Dikatakan di sana dalam ayat 9, sesudah dia, Eliazar anak Dodo, orang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, tidak ada bersama-sama Daud. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang-orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi Eliazar sendirian berperang untuk melawan orang Filistin itu dan memenangkan peperangan itu. Banyak orang bertahan, Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka mendapat dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, dukungan dari pemimpin rohani, dukungan dari orang-orang yang dekat dari dia. Tapi sedikit orang berdiri teguh dalam menghadapi persoalan, dan tidak semua orang bisa bertahan menghadapi persoalan ketika dia tidak mendapat dukungan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus belajar memiliki sikap pantang menyerah. Dihargai atau tidak dihargai, kita tetap pantang menyerah. Itulah yang dialami oleh Eliazar. Sekalipun orang-orang Israel mengundurkan diri, tetapi dia tetap berjuang, dia tetap bertahan sampai dia mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kita mendengarkan renungan pagi ini, jangan kita menyerah sekalipun tidak ada dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan. Pada akhirnya ketika kita bertahan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itulah yang perlu kita miliki sebagai sikap kita untuk tetap bertahan sekalipun tidak ada dukungan, tidak ada penghargaan, tidak ada dukungan dari keluarga teman kita, tetap kita semangat untuk mengalami kemenangan. Jangan kita menyerah, jangan kita mundur sekalipun banyak hal-hal yang harus kita alami. Yang kedua yang kita pelajari dari Eliazar ini yaitu tetap bertahan walaupun lelah. Itu wajar, walaupun lelah itu normal respon tubuh kita. Siapapun kita, ketika kita bekerja pasti lelah. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka respon tubuh kita pasti lelah. Dunia penuh dengan pergumulan. Kita akan mengalami letih lesu. Itulah sebabnya ada undangan Tuhan Yesus lewat Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah undangan terbuka daripada Tuhan Yesus, supaya kita yang letih lesu, supaya datang kepada Tuhan. Dunia ini, di mana kita tempat berjuang. Dunia ini bukan surga atau perdaus. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita berjumpa di perdaus, itulah kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus tahu dunia tempat kita berjuang. Dunia tempat kita untuk mengalami sesuatu proses dalam hidup ini. Yang membedakan bahwa orang-orang yang pantang menyerah, itu dia tetap berjuang sekalipun banyak yang harus dia alami. Sikap bertahan pantang menyerah tetap kita rasakan. Contohnya kepada ibu-ibu, dia pantang menyerah untuk membesarkan anak-anaknya. Bapak-bapak pantang menyerah, dia bangun pagi-pagi sampai malam dia berjuang untuk menafkahi anak-anaknya. Kepada anak-anak kami yang belajar terus mengikuti perkuliahannya, dia pantang menyerah sampai dia berhasil untuk mendapat gelar sarjananya. Oleh karena itu mari kita tetap bertahan walaupun lemah, lelah, walaupun kita mengalami letih lesu. Dikatakan dari ayat yang ke-10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami letih lesu, tetapi jangan kita menyerah. Tetap bertahan walaupun lelah, walaupun letih lesu. Yang ketiga kita pelajari dari Eliezer ini, pantang menyerah membuat kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dari ayat 10, tetapi ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan hari itu kemenangan yang besar. Rakyat kembali mengikuti hanya untuk merampas. Jadi saudaraku, contoh yang pantang menyerah, seorang diri menghadapi orang Filistin memperoleh kemenangan, dia pantang menyerah. Tuhan itu memberi kemenangan bagi orang yang berjuang pantang menyerah. Kerjakan bagianmu yang terbaik dan Tuhan menyelesaikan sisanya. Bagian kita adalah bekerja, berjuang, berusaha. Bagian kita pantang menyerah. Bagian kita berdoa, beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan mengerjakan bagiannya, memberi kemenangan. Kemenangan itu adalah milik Tuhan. Kemenangan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ketika kita mengerjakan bagian kita Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk memberi kemenangan. Karena kemenanganlah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan tidak bisa kita sendiri yang memberikan. Tetapi kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang pantang menyerah. Oleh karena itu, mari kita berusaha mengerjakan bagian kita. Mari kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Apa bagian kita? Berusaha. Berjuang membesarkan anak-anak kita. Berjuang menafkahi anak keluarga kita, istri kita. Itulah bagian kita. Sebagai anak sekolah, berjuang untuk belajar. Maka di waktunya Tuhan akan memberi kemenangan. Yang keempat, yang terakhir, pantang menyerah jadi berkat buat orang lain. Dari ayat 10 dikatakan di sana, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita sudah berjuang, ketika kita mengalami kemenangan, maka kita menjadi berkat kepada orang-orang. Ketika Bapak berjuang dengan susah payah, maka keluarganya akan mendapat berkat. Ketika seorang ibu berjuang dengan sungguh-sungguh, maka anak-anaknya akan menikmati hasil daripada jerih payahnya. Demikian juga kita, banyak orang ketika kita susah, ketika kita berjuang, banyak orang meninggalkan kita. Tetapi ketika kita sudah berhasil, tiba-tiba datang orang mendekati kita karena kita sudah mengalami kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat renungan kita pada pagi hari ini yang menguatkan kita, yang pertama pantang menyerah walau tidak ada dukungan, yang kedua tetap bertahan walaupun lelah, yang ketiga pantang menyerah membuat kita mengalami kemenangan dari Tuhan, yang keempat pantang menyerah jadi berkat buat orang lain. Demikianlah kekuatan buat kita dalam acara Mutiara Pagi Kristen. Semoga ini menjadi motivasi kepada kita pada hari ini untuk melaksanakan pelayanan kita, kegiatan kita. Amin.
3: Ya, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Kristen untuk pagi ini ya, bersama Pak Pendeta Robi Simanjuntak dengan tema pantang menyerah sampai menang, begitu ya Pak Pendeta ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, selamat pagi. Ya.
4: Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa ya untuk menyelesaikan acara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur buat Engkau pada hari ini. Kami bersyukur firman-Mu penerang pelita buat kami, yang menguatkan kami. Biarlah hari ini pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan hari ini kami berdoa buat Radio Republik Indonesia yang melaksanakan ulang tahunnya. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Bagimulah hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adik Rumah Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, pemerintah kota Sibolga mengapresiasi peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalam Kudus, Sibolga. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memaparkan secara rinci progres pembangunan Huntap di hadapan Wakil Presiden RI, Gibran Raka. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Sibolga diwakili staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Richard Mengatur Pangaribuan pada Sabtu 5 September 2026 menghadiri peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalam Kudus S3K Sibolga sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-12 S3K Sibolga bertempat di Jalan Janggi, Jalan Datuk Hitam, Kelurahan Pasar Belakang. Dalam sambutannya, Richard mengapresiasi peresmian gedung baru tersebut dan kiranya pembangunan ini dinilai bukan sekedar penambahan fasilitas dan ruang kelas, tapi merupakan wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, modern, dan nyaman bagi peserta didik. Peringatan HUT ke-12 S3K Sibolga juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian para pendiri, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, alumni, serta seluruh keluarga besar sekolah. Di tempat perkembangan teknologi dan perubahan zaman, sekolah diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kepedulian terhadap sesama. Pendampingan dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan informasi secara bijaksana juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu lokasi yang dikunjungi Wapres yakni meninjau perkembangan pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor. Di hadapan Wapres, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memaparkan secara rinci progres pembangunan Huntap di lahan asrama Haji Pinang Sori untuk fasilitas mencakup 118 unit rumah yang diprioritaskan warga korban bencana alam tanggal 25 November 2025 lalu. Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada beberapa fasilitas tersedia untuk kebutuhan bagi warga penghuni Huntap Pinang Sori, di antaranya air bersih menggunakan sumur bor, jaringan listrik, pembangunan jalan lingkungan menggunakan paving block, pembangunan drainase batu, serta fasilitas internet luar ruangan. Usai mendengarkan pemaparan Bupati, Wapres Gibran Rakabuming Raka langsung menyerahkan bantuan kepada warga korban bencana alam. Sebanyak 118 paket kebutuhan pokok dibagikan kepada setiap keluarga penghuni Huntap, disertai pembagian buku tulis dan mainan boneka untuk anak-anak. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deliana Nasution.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 6 September 2026 dengan berita. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha, Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan.
1: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2026. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
2: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut, dengan harga di bawah harga head. Dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia. Harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu mungkin Dinas Perindak juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai, sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidimpuan, Pak Rizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
3: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan terselnya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih.
1: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Tumpukan sampah di sejumlah aliran sungai menjadi perhatian Pemkab Mandailing Natal. Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak menjadikan tempat pembuangan sampah. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan sampah rumah tangga ke aliran sungai. Himbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga terjadinya bencana banjir. Atika mengatakan, dari hasil pemantauan di sejumlah aliran sungai, masih banyak ditemukan tumpukan sampah plastik maupun limbah domestik rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu aliran air dan berpotensi menyebabkan luapan sungai saat curah hujan tinggi. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembuangan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. Sampah yang terbawa arus dapat menyumbat aliran air dan memicu terjadinya banjir.
4: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, untuk tidak membuang sampah domestik rumah tangga ke sungai, karena pada akhirnya mungkin di sana yang membuang, tapi efeknya di sini, di hilir, ya. Jadi untuk kita sama-sama menghargai, mari kita jaga lingkungan ini untuk kita bersama juga. Ini nanti kembali kepada kita.
0: Ia mengajak seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama agar sungai tetap berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Liana Sution melaporkan. Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD.
5: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
6: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai. Ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah, tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
5: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tidak cukup dengan pembangunan fasilitas, namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
7: Energi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berat juga, susah juga.
5: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
8: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
5: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Dini Sihaan melaporkan.
0: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumban Toruan, mengajak ASN menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan pentingnya peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah memasuki 4 bulan terakhir tahun 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumban Toruan, meminta setiap organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar terlaksananya program, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki output, outcome, dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, persiapan MBK Oktober mendatang serta peringatan HUT Kabupaten Tapanuli Utara juga diminta persiapkan secara matang.
9: Terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa lagi secara khusus ini untuk pimpinan-pimpinan begini, masih sering kita lihat kalau ada program ya menurunkan sampai ke bawah itu ada apa? Challenge, tantangan itu. Nah, bagaimana teknis? Dua judul, kemudian ada level 1, level 2, sampai level 3 nya. Jadi, mohon maaf ini kalau saya memberikan contoh misalnya. Nah, meningkatkan produktivitas. Nah, untuk kita yang tinggi, begitu ya. Nah, karena kita harus juga mencari tahu, apakah hanya ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian misalnya. Nah, jadi jangan lihat untuk semua, jadi seperti sekalian. Kalau ada level judul itu, apa yang bisa kita turunkan sehingga sampai ke level bawah itu sehingga impact-nya itu bisa terlihat impact-nya ya, seperti yang disampaikan Pak Pak itu tidak sekarang bukan berdasarkan output lagi, output itu gampang ya, ada uang, ada kegiatan, output tidak ada, tapi sekarang ini harus berdasarkan outcome, ada uang, ada kegiatan, apa dampaknya, itu berdasarkan outcome. Nah, harusnya kita memang bisa menurun sini. Ketika ada anggarannya, ada kegiatannya, ya, atau sebaliknya, ada kegiatan yang kita rencanakan, tentu ada anggarannya. Nah, apa output nanti dan kegiatannya, dan apa outcome. Nah,
1: Selain menyoroti efektivitas anggaran dan persiapan Hutera, Denny Lumenturuan juga mengajak jajaran ASN untuk aktif menjaga kelestarian alam serta lebih bijak dan inovatif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi publik. James Melperkan.
0: Pengasuh penyandang disabilitas, Rosdieri Sibarani, mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel untuk mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat.
10: Pengasuh penyandang disabilitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat RBM Hepata Distrik 9 Sibolga, Rosdieri Sibarani, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang disabilitas. Namun mengajak semua pihak untuk memberikan support bagi para difabel agar mendapatkan hak kemanusiaan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya menyikapi adanya pandangan tentang penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga. Hingga tak jarang, para kaum disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, hingga kehilangan kasih sayang dari keluarganya sendiri. Meski mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan lainnya, namun penyandang disabilitas, kata Rosdieri, merupakan bagian masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Rosdieri juga menyebut, selain memiliki keterbatasan, para disabilitas juga mempunyai potensi atau bakat tersendiri yang harus diasah serta harus mendapat pendampingan, perhatian, dan kasih sayang serta tidak menjadikan kaum disabilitas sebagai alat ajas manfaat.
11: Terkait dengan disabilitas, sebenarnya kehadiran disabilitas di tengah negara kita mempunyai hak yang sama dengan kita yang menurut kita orang yang normal atau sehat begitu. Jadi saya mengajak atau menghimbau bagi kita, bagi masyarakat semua, mari kita memahami dan melindungi, peduli kepada keberadaan disabilitas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Di tengah keterkhususan ataupun keterbatasan mereka itu, disitulah kehadiran kita untuk mendukung mereka sehingga mereka bisa terangkat dari kedisabilitasannya itu.
10: Disebutkannya hingga kini tidak sedikit para penyandang disabilitas yang mendapatkan perilaku buruk dari masyarakat sekitarnya, mulai dari tindak kekerasan bahkan hingga perlakuan pelecehan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran.
12: Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD di wilayah kerja KPPN Sibolga hingga 31 Juli 2026 mencapai 67,15% dari total pagu anggaran. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Sibolga Sri Haryoto dalam press conference APBN periode Agustus 2026 kemarin. Sri Haryoto mengatakan dari sisi belanja kementerian lembaga, realisasi telah mencapai 58,45% dari pagu anggaran. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga 31 Juli 2026, kata Sri Haryoto, telah mencapai 89,73% dari target tahunan. Dikatakannya, capaian tersebut menunjukkan tingginya realisasi PNBP hingga memasuki pertengahan tahun anggaran.
13: Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan periode 31 Juli 2026 telah terrealisasi sebesar 14,75 miliar rupiah atau sebesar 89,73% dari total estimasi pendapatan sebesar 16,44 miliar rupiah.
12: Selanjutnya Sri Haryoto menjelaskan perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga. Data tersebut juga menjadi bahan informasi bagi satuan kerja dalam melihat perkembangan pelaksanaan anggaran. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemko Sibolga mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk mengoptimalisasi kinerja memasuki akhir triwulan 3 tahun 2026.
1: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Joshua Tapia mengajak seluruh ASN terus memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Salah satunya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Hal itu dikatakan Joshua kemarin saat memimpin apel pagi di kantor Wali Kota Sibolga. Selain itu, seluruh jajaran diminta memanfaatkan bulan September sebagai bulan terakhir triwulan ketiga tahun 2026 untuk menyelesaikan tugas dan program sesuai tanggung jawab masing-masing.
14: Kegiatan Car Free Day itu setiap minggu. Dan kami juga melihat banyak hal yang hadir. Supaya kegiatan ini juga berlangsung dengan baik. Apapun kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh pemerintah kota, semuanya itu kita kembali melaksanakan itu dengan baik.
1: Dikatakan memasuki penghujung triwulan ketiga tahun 2026 ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memastikan program yang telah direncanakan berjalan optimal, sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sibolga. James Moperkam.
0: Guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parangbunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas.
12: Guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan persimpangan Jalan Parangbunan Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga melalui dinas terkait diminta segera melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem jalur searah. Permintaan itu disampaikan Irsan, seorang warga pengguna jalan, saat disambangi RRI di area itu. Menurut Irsan, penerapan jalur searah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Dirinya juga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban ketika terjadi kemacetan, tetapi juga menyusun rekayasa lalu lintas yang mampu mengantisipasi kepadatan kendaraan secara berkelanjutan.
15: Pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, dan memang ini adalah salah satu titik yang sering terjadi kemacetan di waktu pagi maupun sore.
12: Selain penerapan jalur searah, pemerintah juga, kata Irsan, perlu memperhatikan keberadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta pengaturan arus kendaraan di sekitar persimpangan. Joyce Hotang melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian buletin berita sepekan. Laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Sibolga mengapresiasi peresmian gedung baru Sekolah Kristen Kalam Kudus Sibolga. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memaparkan secara rinci progres pembangunan Huntap di hadapan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
5: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
4: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
5: Iya. Saya salah ya, maaf.
4: Iya.
5: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
4: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
5: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
4: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
5: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
6: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI program Mas 1 Sibolga pagi ini. Kita masih di Sibolga pagi seperti biasa ya. Dan kali ini bersama saya Harry menemani ruang dengar Anda. Dan kami juga mengajak Anda di Sibolga pagi ini untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda tentunya di 0631225 06 atau 0811 619 033. Dan pendengar, informasi kami sampaikan berikut ini dari laman rri.co.id. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan, mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Ya, menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ini dikatakan Zainuddin kepada Pro3 RRI. Menurut Zainuddin, koruptor tak akan jera jika dikenakan hukuman ringan. Dan ia menekankan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Dan ia menilai RUU perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Ya, menurutnya lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Dan ia juga menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri. Dia berharap pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam mendalam, ya, agar aturan mampu mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara efektif. Dan karena itu, Zainuddin mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Menurut dia, payung hukum itu dinilai penting untuk mendukung efek jera. Ditambahkannya bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar dan aliran uangnya, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.